0: DKI Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat sekat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Syatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih baik kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk memulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Isunya apa aja, Mas?
12: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
17: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ATMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Pro1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 9.

0: postingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Nih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

pendengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Di mana kebersamaan kita pendengar menemani Anda, kami hadirkan ya, kita akan dengarkan. Kita itu ikuti bersama siaran pengarus utamaan gender dengan topik perempuan aktif, perempuan inspiratif di Pandu, bersama rekan Fana Octavia.

0: Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Ana kembali menjumpai Anda dalam siaran pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Nah, berdengar saat ini sudah hadir di studio, ada salah satu narasumber ya, perempuan yang mempunyai usaha, kemudian juga banyak sekali aktivitasnya di luar ya. Ada Kak Tini Ramli.
1: Hai.
0: Saya langsung perkenalkan dulu, ini ada owner Double A Kak ya.
1: Ya.
0: Selamat siang Kak Tini, sehat Kak?
1: Selamat siang, alhamdulillah sehat.
0: Perjalanan aman ke sini tadi?
1: Oh, aman, dekat aja soalnya.
0: Pakai masker enggak Kak?
1: Enggak.
0: Tapi sekarang kayaknya kabut asap juga udah mulai ini ya.
1: Ya, sekarang kayaknya kayak FOMO ya di luar yang di mana-mana ada titik-titik kebakaran. Kasihan juga damkarnya.
0: Benar banget. Oke, pendengar, kita akan membahas pendengar mengenai dengan perempuan aktif, perempuan inspiratif. Langsung saja untuk Kak Tini, kita akan mengenal dulu ya seperti apa sih sosok narasumber ini. Mungkin bisa diceritakan Kak sedikit ya tentang aktivitasnya sehari-hari ini seperti apa, karena cukup banyak ya kegiatannya yang Kak Tini jalankan, tidak hanya membuka usaha warung makan, kemudian kue keringnya, tapi ada aktivitas di luar seperti Bayangkari dan lain sebagainya. Mungkin dijelaskan dulu nih Kak.
1: Aduh, kalau kita mau menceritakan secara detail kayaknya panjang ya. Secara kita kan pada dasarnya ibu rumah tangga. Jadi selain ibu rumah tangga, saya ada usaha sampingan, yaitu ada warung makan juga. Kalau kue-kue kering juga ada, cuman kalau kue kering kita pakai musim, jadi kayak setiap Natal atau Lebaran begitu baru kita produksi gitu aja. Terus kemudian ada kegiatan, kalau kegiatan-kegiatan luar mungkin kegiatan Bayangkari itu nggak setiap minggu atau setiap bulan. Kalau kita punya ini hanya setiap bulan sekali pertemuan, kecuali mungkin ada hal-hal yang pentingnya mungkin ada mau kunjungan atau apa, otomatis kita harus adalah break apa lagi namanya rapat lah dulu ya sebelum kegiatan dimulai gitu.
0: Okay. Tapi saya sering lihat postingan-postingannya, biasanya juga selalu ada begitu ya, entah itu kegiatan sosialnya juga ada kan Kak di Bayangkari kan?
1: Iya, kalau itu biasanya kita kegiatan sosial juga ada. Kalau Bayangkari kan memang ada beberapa kan, ada untuk sosialnya, ada untuk pengajiannya kan, banyak lah kalau di situ. Jadi kita dibagi masing-masing ini pengurus dan kegiatan lain-lain.
0: Iya. Berarti rutin tiap bulan pasti ada pertemuan, Kak.
1: Iya, kalau pertemuan rutin setiap bulan. Selalu itu.
0: Iya. Lalu kalau untuk membagi aktivitas begitu ya, ataupun kalau menurut Kakak sendiri mana sih yang paling nyita waktu Kak, entah itu usahanya, Bayangkarinya, atau mungkin kegiatan lain Kak, kegiatan seperti arisan barangkali mungkin Kakak ada ikuti atau seperti apa nih Kak?
1: Kalau yang menyita waktu, saya rasa semua kita harus punya planning ya, harus punya, harus pintar memanage waktu lah, pintar-pintarnya kita aja. Kalau dalam rumah tangga kita juga tetap harus menjadi ibu rumah tangga yang baik, ngurus anak dan suami yang baik. Kegiatan luar kan pasti otomatis ada jadwalnya, kayak misalnya Bayangkari kan otomatis sebulan sekali itu sudah rutin, tanggal sekian, bulan sekian gitu. Kalau yang lain-lain misalnya di luar mungkin nggak, belum ada jadwal ya, paling kita sisip-sisipkan waktu lah gitu.
0: Ini kan Kakak menjalani usaha juga
1: ya.
0: Nah mungkin bisa diceritakan dulu nih awal mula usahanya. Kalau usahanya di yang di sebelum titik nol itu udah pindah berarti Kak?
1: Ya, yang pertama dulu kan kita di titik nol ya, sebelum BRI. Sekarang
0: sebelum
1: kita
0: BRI.
1: Udah pindah di depan pom bensin ke arah rumah sakit.
0: Diceritakan dulu nih Kak, awal mulanya itu seperti apa?
1: Aduh, awal mulanya sebenarnya nggak ada pikiran untuk mau usaha ini ya, kuliner ya, nggak ada sama sekali. Dulu awalnya saya kerja emang kantor juga, cuman memang ya kembali lagi semua tuh pilihan ya, mungkin nggak ada basic saya di instansi atau perkantoran, jadi sebenarnya itu coba-coba sih sebenarnya. Awalnya dulu tuh coba-coba dari rumah. COD tahun berapa itu ya, kalau nggak salah tahun 2015-an itu.
0: Awalnya udah lama COD banget berarti Kak?
1: Lama, lumayan. Cuman dulu kan nggak langsung ke warung kan.
0: Iya.
1: Awalnya dari rumah, pengantaran-pengantaran. Ya lama-lama, saya dulu keluar dari resign dari perusahaan Menara. saya recent baru ada inisiatif kita, oh, coba kita coba buka di pinggir jalan deh, sewa, kita dulu kan sewa kontrak tanah.

0: lah, kalau dia dari kita kemauan saja mau belajar itu pasti bisa.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Kalau pas awal-awal kan pasti ada gagal, banter dan lain sebagainya. Terus kuenya dikemanain?
0: Terus mau diapain?
1: Tetap ada yang makan nggak?
0: Enggak lah, kalau keras sekali terus mau diapain? Ya itu namanya proses ya untuk menuju baik ya. Pasti ada kegagalan-kegagalan dulu lah.
1: Iya. Kalau dalam menjalani usaha ya, entah itu warung makan ya atau mungkin usaha kue kering ya. Selain kue kering, kue basah juga. Ini nggak?
0: Iya. Dulu sih rutin ya. Cuma sekarang agak dibatasi sih karena ada kegiatan luar lain yang sedang berproses gitu. Jadi saya mulai harus karena cari karyawan juga nggak gampang gitu. Okay. Jadi jarang yang kayak bertahan sampai lama gitu. Entahlah apa yang bikin ya, mungkin belum cocok aja kali ya.
1: Kalau untuk karyawannya sendiri ini dari keluarga kah? Atau mungkin memang dari orang luar nih kak?
0: Ada dari keluarga yang stay, ada juga yang dari orang luar.
1: Sampai sekarang?
0: Iya.
1: Berarti kalau misalnya nih nanti kan sedikit lagi Natal tuh, berarti bikin kue kering dong.
0: Jelas itu.
1: Pesanan ini membludak pasti ya. Itu ada tambahan karyawan lagi?
0: Iya. Biasanya itu dari Merauke saudara yang datang membantu. Kalau enggak ya biasa kita teman-teman di sini yang part time gitu aja.
1: Oke. Okay. Berarti bayarannya per kali pertemuan atau seperti apa kalau yang
0: per hari biasanya?
1: Oh, per hari.
0: Okay. Kan kita nggak tentu nggak sebulan bikin terus kan? Gitu. Ya per hari dan bonus lain-lain.
1: Oh.
0: Ya, biasanya gitu.
1: Berarti ada bonusnya. Ya. Berarti aku bisa dong nggak?
0: Bonus penjualan. Oh, tolong nggak berani.
1: Oke. Okay. Kalau untuk tantangan terbesarnya selama ini, entah itu di usaha kulinernya atau di kuenya, yang paling membuat apa ya kayak, aduh susah gitu atau mungkin gagal-gagal terus, kan ada tumpeng juga tuh kak.
0: Iya,
1: nah,
0: iya,
1: apa nih kak yang paling susah?
0: Sebenarnya dalam tiap usaha pasti ada tantangannya ya. Kalau mau mulus-mulus aja juga nggak mungkin. Otomatis pasti adalah 1-2 kegagalan dalam usaha. Tapi kembali lagi ke kegigihan kita dalam usaha. Mau sampai mana ini kita usaha gitu. Kalau ibaratnya kita pantang mundur, ya mudah-mudahan bisa berkembang. Kalau kita satu kali gagal terus nyerah gitu aja, ya udah gitu aja sampai situ gitu. Jadi harus nggak boleh cepat nyerah gitu.
1: Nah terus bagaimana nih agar nggak nyerah gitu ya, agar menjaga untuk usahanya ini berjalan terus, sedangkan kesibukan di luar juga ada gitu.
0: Kalau saya tuh suka nonton berita motivasi hidup gitu. Jadi kadang memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi kan, belajar dari situlah. Sekarang kan kalau kita mau belajar nggak sulit ya, jadi gampang lah. Gimana cara kita mau ini aja belajar.
1: Tapi selama ini ada kewalahan gak kak memanage waktu?
0: Pasti ada. Kadang-kadang kan baru sampai rumah atau baru selesai yang ini sudah menanti. Kayak tadi kan ini kita berpartati.
1: Berarti tadi sebenarnya ada pesanan dong.
0: Iya.
1: Sebelum kesini ya.
0: Makanya saya harus memanage dulu kan. Tadi harus selesai jam sekian supaya saya bisa sana gitu.
1: Oh, mantep lah kalau begitu. Berarti keluarga juga mendukung penuh gitu.
0: Alhamdulillah kan? Suami, anak-anak selalu mendukung. Harus mendukung dong. Soalnya kan hal positif.
1: Iya benar. Nah, ini juga pasti membantu ya ekonomi keluarga juga pasti.
0: Iya sangat membantu.
1: Nah kalau untuk kakak sendiri, menurut kakak ya, apakah usaha yang kakak jalin juga menjadi salah satu bentuk kemandirian ekonomi kak, apalagi bagi ibu rumah tangga begitu?
0: Iya, jelas menurut saya sangat baik sih untuk membantu perekonomian keluarga ya. Dan juga sebenarnya gimana cara kita memanage waktu juga, terus gimana cara kita berinovasi dan berkreasi dalam menjadi ibu rumah tangga ya. Kadang-kadang kan memang ada tipe orang yang gak mau diam kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak saya harus apa nih, saya gimana caranya supaya saya bisa gini, bisa gitu. Biasanya kan perempuan kan punya imajinasi tinggi. Pengen ini kan gitu. Kadang-kadang juga kan ada wanita independen yang kepingin kayak saya harus berjuang sendiri. Saya kepingin punya beli ini tapi harus dari hasil sendiri kan. Biasanya
1: kayak
0: kan,
1: ada gitu. Kepuasan sendiri ya, gitu ya.
0: Kan buat kan dari diri ininya sendiri kan.
1: Oke, okay. Kak, kalau mungkin ada pengalaman tersendiri begitu ya dalam menjalani usaha. Misalnya mungkin ada pengalaman khusus nih yang kakak sampai sekarang itu gak lupa, apa?
0: Apa ya,

0: Kalau di dalam usaha kuliner sih pernah, bukan pengalaman yang ini ya, aduh, pengalaman yang sangat bikin trauma sih. Ketumpahan kuah sup sedandang besar itu, kita salah ngangkat aja, jadi miring sebelah numpah di kaki lah.
1: Itu berarti pas masih baru diangkat dong?
0: Baru diangkat dari kompor, miring dan tumpah kena kaki.
1: Waduh, itu berarti
0: ya harus... sama aja kita kayak kesedap air panas.
1: Iyalah,
0: ya kan?
1: Iya benar banget.
0: Oh, gitu. Sama begini. Ya kalau biasanya tuh ada gangguan-gangguan, maksudnya gangguan. Kalau di sini kan kebanyakan orang-orang mabuk ya, gitu. Itu aja sih. Kalau apalagi kalau kita di rumah pas pada saat itu yang jaga perempuan semua. Nah itu sebenarnya yang paling berat. Makanya dulu kan saya buka yang di titik nol itu malam, sore sampai malam. Cuman karena resiko itu, jadi sekarang karyawan saya juga kebetulan perempuan semua. Jadi kita bukanya siang sampai malam aja. Jam 9 udah tutup.
1: Jam 9 malam udah tutup. Oke. Kalau untuk pemesanan kan kakak juga nasi tumpeng juga ada gitu kan ya. Nah ini apakah bisa mendadak kak? Atau gimana?
0: Mendadaknya minimal 4 jaman lah. 3 jam, 4 jam. Pokoknya intinya bahan-bahanku ada.
1: Oke.
0: Ada stok gitu di rumah. Kalau nggak ada stok ya nggak bisa. Otomatis habis satu. Ya kita lihat situasi dan kondisi lah.
1: Kalau bikin tumpeng kan ada kondimennya kan banyak. Repot nggak sih bikin hiasannya?
0: Iya gitu? Itu sih sebenarnya tumpeng sebenarnya nilainya di kreativitas sebenarnya kalau tumpeng ya. Soalnya kita harus bikin garnisnya kan, menata gimana caranya biar rapi kayak gitu. Beda halnya dengan catering prasmana. Kalau catering kan kita cuma menyajikan saja. Kalau tumpeng kan kita harus menjual kreativitas kita gitu.
1: Kak, kalau usaha kulinernya atau warung makannya berarti kakak yang masak sendiri kah? Atau bagaimana?
0: Awalnya gitu, tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa dilepas.
1: Gitu.
0: Jadi sudah agak bisa bernafas lah gitu ya ceritanya ya.
1: Berarti ownernya masih bisa ikut kegiatan lain gitu kak ya.
0: Maksudnya gitu, biar bisa ikut kegiatan di luar gitu.
1: Baik, kalau ini kita balik lagi ke kue nih. Kue kering ini kan juga susah tadi, otodidak dan lain sebagainya. Terus ini udah mau Natal nih kak. Berarti nanti kira-kira bagaimana itu? Berapa toples kah nanti mungkin kan kayaknya dititipin juga di toko kak ya?
0: Iya, kita kebetulan memang produksi awalnya memang kita titip di toko di Tanah Merah dan alhamdulillah sudah kita sudah produksi, sudah menitip di luar, sudah di Merauke juga. Kalau untuk jumlahnya berapa nggak bisa disebutin kali ya.
1: Iya benar.
0: Cuman kalau kita mau lihat ekonomi sekarang kan agak menurun ya. Ya kita lihat pasaran lah gimana nanti. Nggak seperti dulu lagi. Kalau dulu memang rame dan ekonomi perputaran di sini bagus kan. Sekarang sudah mulai menurun, jadi otomatis kita juga kurangi produksi.
1: Oke. Berarti harus dikurangi produksinya.
0: Iya.
1: Tapi mungkin nggak kurangi banget gitu ya, nggak banyak gitu yang dikurangi.
0: Ya nggak banyak-banyak amat, cuman ya pokoknya kita lihatlah kondisi keuangan di Boven ini seperti apa gitu. Pintar-pintarnya kita aja.
1: Ada berapa jenis kak kue kering yang kakak buat itu biasanya?
0: Oh banyak ya, mungkin 15-an kali kalau nggak salah.
1: 15 macam gitu?
0: Biasanya gitu.
1: Di toko sini, kemudian di Merauke juga ada.
0: Iya, di Merauke juga ada. Baru satu toko di Merauke. Insya Allah nanti mau nambah dua toko.
1: Amin, mudah-mudahan enggak ya.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Berarti mungkin Natal ini.
0: Insya Allah.
1: Baik. Kalau tadi sudah mengulik pendengar terkait dengan usaha yang dijalani ya oleh owner Double A ini, warung makan, kemudian juga ada kue keringnya, nasi tumpeng dan lain sebagainya. Nah saya juga akan bertanya mengenai perempuan ini dalam berbagai peran nih kak. Kalau menjalankan beberapa peran sekaligus, nah bagaimana sih cara bagi waktu usaha, organisasi dan juga aktivitas lainnya nih kak? Mungkin kalau antar jemput anak, mungkin bagu ganti dengan apa itu makah?
0: Iya,
1: atau seperti apa?
0: Itu lagi kembali lagi ke pintar-pintar kita memanage waktu. Kalau kayak kegiatan luar kan tidak setiap hari kan ya. Jadi kita bisa meluangkan waktu lah, ibaratnya bisa menjadwalkan kalau kayak kita kegiatan Bayangkari kan sebulan sekali, jadi agak mudah lah gitu. Tapi kadang-kadang juga ada momen-momen yang kita nggak bisa hadir karena ada kesibukan mendadak, misalnya pesanan mendadak, kayak gitu kan kita nggak bisa paksakan juga, gitu. Jadi ya sesuaikan dengan keadaan saja.
1: Berarti pernah kemalahan nggak, Kak?
0: Banget. Pernah nggak tidur?
1: Sering.
0: Iya.
1: Sering.
0: Alhamdulillah kalau lagi ada pesanan banyak, ya namanya usaha kita kan naik turun juga.
1: Benar. Jadi memang pernah juga kayak ngerasa kewalahan gitu. Iya. Itu berarti karena pesanan membludak.
0: Betul. Karena kadang-kadang pesanan yang diambil tempo, misalnya jam pagi-pagi udah harus diambil, ntar siang pesanan ini bu. Biasa kita melayani kantor-kantor juga. Jadi
1: emang kalau gitu kita nggak bisa nggak jam 11 misalnya gitu?
0: Bisa banget. Tergantung request customer aja.
1: Oke, baik. Dan kalau dari kakak sendiri, apa sih kak, menurut Kak Tini ya, apa sih yang paling dibutuhkan perempuan ini agar bisa aktif, kemudian juga bisa mengembangkan dirinya sendiri, kan? Entah itu usaha, atau juga mungkin ikut organisasi, dan lain sebagainya nih, Kak?
0: Yang pertama adalah mungkin sehat dan bahagia dulu kali ya. Karena wanita tuh juga sebagai jantung keluarga kalau menurut saya. Semua kayaknya bukan kita mau ini dengan suami atau pria enggak ya. Cuman sebagai wanita biasanya kita tuh pinginlah yang terbaik gitu. Jadi bahagia tuh penting. Dan sehat juga penting. Jadi mulai dari awal dari sehat kita bisa menjalani aktivitas dengan baik.
1: Berarti kakak juga ikut mungkin senam atau apa gitu?
0: Menurut saya kalau senam tuh wajib ya. jadi harus ikut. Soalnya itu bekal kita. Apalagi usia-usia sekarang begini kan, otomatis kita harus gerak supaya tetap awet muda dan tetap sehat.
1: Oke, baik, betul. Dan mungkin kalau pas kakak harus senam, kakak tiap minggu berapa kali senam?
0: Kalau senam rutinnya di sanggar 3 kali saya ambil. Jadi seminggu 3 kali saja. Tapi kalau di rumah masih bergerak juga.
1: Oke, berarti
0: yang penting intinya, keringat keluar.
1: Berarti siapa kak yang jaga? Karyawan yang jaga?
0: Ada.
1: Oh, okay. Berarti aman ya?
0: Aman.
1: Baik, kemudian kalau untuk Bayangkari sendiri, nah kakak juga kan aktif ya di kegiatan Bayangkari. Nah mungkin apa sih kak pengalaman atau pelajaran yang paling berkesan ini selama di Bayangkari?
0: Aduh, banyak banget sih kalau pelajaran dari Bayangkari ya. Yang pertama, kita harus menjadi wanita yang mandiri tentunya, wanita independen. Pokoknya intinya hal-hal baik banyak sekali yang saya pelajari dari Bayangkari. Banyaklah. Intinya mengajarkan yang baik kalau menurut saya, seperti itu.
1: Tidak kewalahan ya, walaupun kadang-kadang ada kegiatan yang harus datang.
0: Ya, kewalahannya kalau ada kunjungan. Ini sedikit lagi mau ada kunjungan ini ceritanya. Oh. Jadi agak kegiatannya agak padat. Cuman kadang-kadang juga saya tergantung waktu saya aja sih, nggak harus hadir kalau memang nggak sempat, nggak harus hadir sih kalau saya, maksudnya gitu. Ya tergantung waktu kita aja.
1: Berarti kalaupun nggak hadir izin gitu kak?
0: Iya.
1: Okay.
0: Jelas otomatis harus izin. Soalnya kita pengurus juga kan, jadi otomatis berarti, ya diperlukan.
1: Katanya pengurus di bidang apa?
0: Kebetulan saya membantu sekretaris di Bayangkari.
1: Berarti sebenarnya lumayan sibuk ya kalau itu ya?
0: Iya, pelaporan-pelaporan aja sih. Kalau bagian kegiatan-kegiatan sudah ada yang menghandle sekretaris saya, jadi saya kadang-kadang kalau lagi sibuk nggak bisa hadir ya izin itu bisa diizinkan karena memang lagi sibuk.
1: Iya. Di banyak hari kan pasti ada grupnya ya kak ya.
0: Iya.
1: Semua ada di situ. Oke. Okay. Itu kalau di grup banyak hari apakah yang ada di kota saja atau semuanya juga?
0: Oh, kalau
1: di distrik-distrik juga nggak?
0: Masuk.
1: Oh, masuk.
0: Pokoknya
1: juga di satu grup
0: gitu. Bovendigul. Jadi kayak per kabupaten gitu.
1: Oke, berarti banyak dong kak yang ada di situ.
0: Banyak.
1: Kalau ada di distrik nggak bisa hadir pasti dong.
0: Enggak, ya kalau
1: jarang-jarang gitu kan.
0: Jarang, ya? Boleh hadir kalau memang bisa memungkinkan hadir sebulan sekali lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ya kita mau apa ya kan jauh kan juga.
1: Iya benar. Kalau dari Kak Tini sendiri, nah ini kan udah merasakan manfaatnya sendiri di Bayangkari begitu ya. Nah kalau dari Kak Tini bagaimana sih kak perempuan ini bisa mengambil bagian dalam kegiatan yang memang ini juga bisa memberikan manfaat? Nika,
0: kegiatan apa dulu nih cerita?
1: Kegiatan apapun itu, misalnya organisasi tadi seperti di Bayangkari kayak gitu, kegiatan luar dari usaha lah.
0: Apa ya? Banyak sih sebenarnya manfaatnya ya. Kayak contoh kalau kita di Bayangkari kan ilmunya pasti banyak ya kita ambil. Tanpa kita pelajari, tanpa kita belajar dari luar atau les pun nggak ada kan les untuk Bayangkari kan. Jadi kegiatan-kegiatan dari situ kita, yang penting kita ikut rajin ikut kegiatan pasti banyak pelajaran-pelajaran yang baik. Kemudian kalau dari usaha, tentunya yang pertama adalah penghasilan. Penghasilan kita bisa mendongkrak penghasilan walaupun nggak banyak, tapi kan bisa membantu kebutuhan rumah tangga. Kemudian kalau misalnya senam-senam atau kegiatan luar, menurut saya itu investasi kesehatan sih ya. Jadi kalau saya sih satu minggu tiga kali ya itu wajib sih kalau saya. Kalau nggak sibuk.
1: Kak, selain dari kegiatan itu ada nggak kegiatan lain tuh?
0: Ada sih. Apalagi proses. Apalagi tapi proses. Nanti aja deh kalau sudah launching.
1: Belum bisa di spill ya. Oke deh kali gitu tahanlah. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi ya di pengarus utama gender ya. Oke, pendengar kita ikuti dulu ada beberapa pesan-pesan berikut ini. Nanti kita sambung kembali bersama dengan narasumber ada Kak Tini Ramling.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran pengarus utama gender edisi Senin 12 Oktober 2026. Masih bersama dengan salah satu narasumber ya, perempuan aktif, perempuan inspiratif. Ada Kak Tini Ramli, owner Double A.
0: Halo.
1: Nah kalau tadi kita udah membahas mengenai dengan perannya seperti di dunia usaha, kemudian organisasi lainnya. Nah ini ada kisah inspiratif bagi perempuan lain mungkin yang bisa dibagikan oleh Kak Tini. Dari semua pengalaman-pengalaman nih Kak yang Kakak jalani ya, entah itu dari usahanya, ikut kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Apa sih Kak tantangannya yang paling banyak memberikan pelajaran di hidup Kak Tini?
0: Kalau yang memberikan pelajaran, otomatis semua ya, semua kegiatan dan semua yang kita lakukan pasti ada pelajaran hidupnya. Gimana cara kita menyikapinya saja sebenarnya. Kalau kegiatan Bayangkari, dalam Bayangkari kan otomatis kita harus diajarkan kepribadian yang baik. Kalau kemudian kalau di usaha juga kita harus bermental baja, artinya ya, karena dalam usaha kan nggak selalu mulus, mau misalnya laris terus atau bagus terus, otomatis kita naik turun lah, namanya usaha kayak gitu. Jadi kuat-kuatnya kita dalam apa ya, berusaha lah, artinya kuat-kuat berdoa, kuat-kuat melihat situasi dan kondisi. Apalagi sekarang kan kadang-kadang di zaman modern ini kan otomatis kita nggak boleh monoton kalau di dalam berbisnis ya. Ikuti zaman sih kalau saya gitu.
1: Kalau untuk bisnisnya sendiri, ini kan Kak Tini cuma buka warung aja atau mungkin promosinya juga di medsos atau seperti apa Kak?
0: Iya, kalau zaman sekarang menurut saya medsos tuh penting. Soalnya zaman-zaman COD sekarang, jadi otomatis kita harus sering posting di IG atau dimanapun lah. Pokoknya intinya di mana yang bisa cepat untuk menjangkau customer gitu aja. Wajib itu sih.
1: Apa COD juga?
0: Iya. Baik kurir sekarang. Zaman sekarang orang-orang malas keluar kan. Iya. Jadi dikit-dikit kurir gitu. Ya, main membantu sih menurut saya.
1: Apalagi cuaca juga kayak begini ya, kemarau panjang, panas sekali. Kabut asap juga gitu ya. Jadi kadang-kadang memang saya sendiri juga gitu
0: ya kan. Baik kurir. Saya sendiri juga gitu soalnya. Mempermudah kita juga kan.
1: Benar-benar banget. Nah, Kak, kalau dari Kakak sendiri, menurut Kakak ini, apakah perempuan itu harus punya usaha yang besar dulu atau mungkin juga harus menduduki jabatan tertentu untuk ia itu bisa disebut berdaya dan juga memberikan manfaat untuk orang lain Kak?
0: Nah itu menurut saya sih enggak sih ya, maksudnya enggak harus dilihat dari yang punya karir yang bagus misalnya, atau mungkin sedang ada di puncak pimpinan perusahaan atau institusi atau pemerintahan lah gitu. Tapi semua balik lagi juga ke pilihan kita ya. Gimana pilihan kita untuk mau apa dan mau seperti apa gitu. Tentunya kita memilih jalan kita masing-masing juga. Terus apakah mungkin saya mau berkarir atau saya mau ingin menjadi ibu rumah tangga gitu. Jadi gak harus berkarir atau menjadi kerja di institusi atau apalah untuk menjadi wanita sukses itu. Ibu rumah tangga juga bukan hal yang mudah menurut saya ya kan. Gitu. Jadi semua punya porsinya masing-masing lah. Gitu.
1: Okay. Kemudian kalau untuk mungkin ada pesan-pesan ataupun saran begitu ya kepada perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin dia juga pengen usaha nih Kak, tapi mungkin modalnya kurang atau seperti apa, mungkin Kakak bisa berbagi pengalaman dulu modalnya seberapa.
0: Iya, terus karena memang dulu saya berawal dari nol ya, dari kecil-kecilan. Jadi kalau modal kebetulan dulu simpanan habis nikah saya. Kebetulan punya tabungan, nggak banyak sih, cuman ya bisa lah untuk muter. Sebenarnya tuh dari pintar-pintarnya kita sih menurut saya. Jadi pintar-pintarnya kita ngambil peluang. Kayak misalnya mungkin saat ini lagi hits apa. Sekarang kan banyak tuh anak-anak muda, sekarang juga banyak yang kreatif menurut saya. Anak-anak SMP, SMA pun banyak loh yang kayak bikin kue sendiri, jualan sendiri di sekolah, kayak gitu. Itu menurut saya sudah awal yang bagus untuk mereka menjadi pengusaha yang baik ya. Nggak harus dari modal yang besar untuk menjadi besar, tapi mulai dari nol, yang penting ada kemauan.
1: Okay, gitu. Baik. Berarti apakah Kakak juga mengajari anaknya juga ikut bantu-bantu usaha atau seperti apa ini Kak?
0: Kalau ngajari sebenarnya enggak. Cuman mungkin ya, namanya kita hidup satu rumah ya kan, sering melihat seperti apa. Anak saya juga pintar bikin kue loh. Mulai belajar-belajar sendiri, mamanya enggak pernah ngajarin. Biasa tuh mereka lihat-lihat sendiri di medsos. Jadi coba-coba sendiri bisa dan dijual juga. Mayan untuk uang jajan lah ya.
1: Benar-benar, berarti ada kemandirian sendiri ya. Mungkin lihat orang tuanya juga order kue, iya, kemudian ikut-ikutan begitu.
0: Benar.
1: Oke, Kak Tini, sebelum kita ke penutup begitu ya, mungkin juga ada impian Kak, ataupun mungkin ada kegiatan yang ingin Kakak wujudkan nanti seperti apa, ada nggak?
0: Kalau impian tentunya banyak. Semua orang kepingin menjadi yang baik dari kepingin menjadi yang terbaik dari yang baik. Kesuksesan otomatis setiap orang pasti kepingin ya sukses. Kalau saya, kebetulan impian saya itu banyak. Kayaknya para wanita di luar sana juga pasti bermimpinya yang
1: banyak.
0: Tapi bolehlah, kita semua berawal dari mimpi. Mimpilah setinggi-tingginya. Pokoknya intinya mimpilah. Kamu kepingin apa, kita harus berpikir selalu yang positif. Mana tahu, kita nggak tahu kan doa mana yang Tuhan kabulkan nanti.
1: Betul. Nanti tetap ada gitu. Siapa tahu mungkin mau buka cabang di luar gitu.
0: Amin ya.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Kalau baik harus kita aminkan. Bismillah aja.
1: Betul. Oke. Saya punya pertanyaan 3 aja. Tapi Kakak jawab cepat ya Kak.
0: Oke, deg-degan.
1: Enggak, deg-degan aja. Kalau Kak Tini, pilih mana, jualan laris tetapi bangunnya pagi, bangun subuh, sebelum subuh bahkan, atau jualannya biasa aja tapi bisa bangun siang?
0: Oh, yang laris dong. Oh. Bangun subuh pun enggak apa-apa.
1: Sebelum subuh enggak apa-apa.
0: Oh, enggak apa-apa. Okay.
1: Pilih mana, seharian masak di dapur atau seharian ikut kegiatan organisasi?
0: Masak di dapur kali ya.
1: Gitu.
0: Soalnya kalau kita organisasi kan otomatis kita harus berpakaian yang rapi dan segala macam. Kalau di rumah kan oke lah, kita bebas berekspresi gitu. Okay. Dan kalau di luar kan otomatis kita harus menjaga. Kalau di rumah kan kita bebas gitu aja. Sebenarnya dua-dua sama-sama penting juga sih. Cuman ya pilihan lagi.
1: Lebih memilih yang ini ya, di dapur masak gitu ya.
0: Benar. Pilihannya ya, passionnya kita masing-masing.
1: Betul.
0: Soalnya sudah pernah mencoba juga, jadi mungkin di
1: pilih
0: situ
1: juga ya. Oke, okay. Kak Tini lebih pengen jadi perempuan yang sukses atau perempuan yang menginspirasi Kak?
0: Sukses sih, karena dari kesuksesan itu kita pasti menginspirasi wanita yang lain.
1: Oh, betul. Jadi, berarti sebenarnya jawabannya bisa dua ya. Pintar juga ini.
0: Gitu, soalnya dulu teman-teman juga tuh mungkin karena mereka melihat saya giat sekali ya dalam berusaha, jadi mulai ada banyak yang terinspirasi sebenarnya. Cuman kembali lagi kita saling memotivasi lah, gitu, saling mendukung.
1: Oke, baik. Terakhir Kak Tini, Kak Tini pilih mana? Keluarga atau usaha?
0: Keluarga dong. Kenapa tetap saya nggak mau berkarir di luar? Karena saya maksudnya, salah satunya karena kepingin dulu tuh ingin selalu dekat dengan keluarga, terutama anak ya. Makanya gimana caranya saya harus punya inovasi yang tidak, yang bisa menghasilkan uang gitu. Misalnya yang bisa menghasilkan atau untuk tambahan keluarga. Banyak loh saya sudah coba, dari mulai dulu punya butik. Pernah di Kalibening dulu saya
1: udah pernah punya butik.
0: Ya, tapi gak cocok dengan saya mungkin ya. Pokoknya banyak, ada usaha kelontongan juga pernah, cuman kayaknya memang yang terikat di jiwa kuliner deh.
1: Oke.
0: Alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang.
1: Siapa tahu nanti mau merambah ke kuliner lain.
0: Amin.
1: Lihat yang lagi viral apa.
0: Amin.
1: Gitu,
0: iya, pelan-pelan. Iya. Semua berproses.
1: Betul.
0: Iya.
1: Oke, baik pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Pengarus Utamaan Gender. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih Kak yang ingin disampaikan kepada masyarakat ya Kak, khususnya untuk para wanita nih agar bisa tetap aktif ya di berbagai kegiatan, kemudian juga tetap bisa memberikan menginspirasi untuk wanita lainnya Kak, silakan.
0: Baik, pesan saya sebenarnya agak panjang. Oke, jadi pesan saya untuk wanita-wanita hebat di luar sana ya, jangan pernah ada stigma bahwa kesuksesan itu hanya untuk para profesional yang punya karir yang bagus, misalnya yang ada di puncak pimpinan perusahaan misalnya, atau institusi, atau juga di pemerintahan. Tapi balik lagi, semua itu adalah pilihan. Tentunya kita memilih jalan kita masing-masing. Apakah saya mau berkarir? Apakah saya ingin menjadi ibu rumah tangga dan membimbing anak-anak dengan baik, gitu ya? Jadi artinya kita jangan hanya melihat panutan dari sisi yang punya karir saja, tapi sisi lain juga kita harus memaknai itu. seperti menjadi ibu rumah tangga. Karena menurut saya menjadi ibu rumah tangga juga gak gampang ya, tidak mudah. Mm-hmm. Menurut saya kayak gitu. Intinya adalah kita harus punya value, menjaga martabat sebagai seorang istri tentunya, selalu ingin belajar lebih baik lagi, dan tetap rendah hati. Begitu mungkin.
1: Okay. Baik, luar biasa sekali Kak Tini, menginspirasi ya kepada wanita di luar sana, kepada saya juga tentu sebagai wanita.
0: Terima kasih.
1: Dan harapan kami pendengar, perbincangan kami ya di hari ini bisa memberikan manfaat, memberikan inspirasi terlebih khusus bagi Anda para wanita di luar sana. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara Pengarus Utamaan Gender. Akhir kata, saya Anna undur diri, pamit undur diri, dan kita jumpa di Pengarus Utamaan Gender selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 10.58 menit waktu Indonesia Timur, di ruang dengar Anda ya. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigul, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3 97.5 MHz. Bersama Anda, saya Lisa ya, masih menemani aktivitas ya Anda, baik untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul, Inangambe, Nijanomba, Waninabo. Sudah ada orang yang masih bersama kami monitor ya di siang ini ya, lintas siang Bovendigul, ada informasi dan hiburan. Nantinya kami bersama Anda dalam acara musik pelepas lelah, dinamika olahraga. Kemudian ada informasi cek fakta ya. Dan tentunya pendengar, hingga tuntas nanti kebersamaan kita pada pukul 14 ya waktu Indonesia Timur, atau jam 2 siang nantinya. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, informasi dan hiburan pendengar ya menemani Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id ya, portal resmi rri.co.id, di mana di beberapa informasi-informasi pendengar. Informasi nasional, Presiden Prabowo ya, Indonesia Mesir sepakat dukung pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Kemudian pendengar, masih pada informasi nasional, Presiden Prabowo ke Presiden Mesir, anggaplah Indonesia adalah rumah kedua. Dan mendengar sebelumnya ya, dengan informasi-informasi di hari ini ya, tentu kita pada edisi siar hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, mendengar dalam segala apapun aktivitas ya, kesibukan Anda, baik yang aktivitasnya di dalam ruangan ya, Anda beraktivitas di luar ruangan juga, Anda ya beraktivitas ya, dari siang jam 8 ya sampai dengan saat ini sudah tepat ya, sudah tepat pukul 11 pendengar, sudah jam 11 waktu Indonesia Timur. Dengan harapan kami selalu ya jumpai Anda, bersama Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat dan tentunya juga dalam menjalani segala aktivitas Anda walau berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda. Pada hari tanggal 12 ya, tanggal 12 Oktober ya, tentu ini menjadi momentum peringatan sejumlah peristiwa penting di Indonesia maupun dunia. Berbagai peringatan tersebut mencakup pelestarian sejarah, kepedulian kesehatan, hingga perjalanan kemerdekaan dan identitas kebangsaan. Di Indonesia pendengar, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Museum Nasional sekaligus hari jadi ke-81 yakni Provinsi Jawa Timur. Sementara itu sejumlah negara dan organisasi internasional memperingati momentum penting yang berkaitan dengan kesehatan serta sejarah nasional. Pendengar, melansir National Today dan sejumlah sumber lain, 5 peringatan penting yang tentu jatuh ya pada tanggal 12 Oktober, Hari Museum Nasional. Hari Museum Nasional pendengar, ini tentu ini sebagai momentum meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sejarah dan kebudayaan. Peringatan tersebut pendengar berkaitan dengan penyelenggaraan Musyawarah Museum se-Indonesia pertama di Yogyakarta ya pada tanggal 12 hingga tanggal 14 Oktober tahun 1962. Tanggal 12 Oktober pendengar kemudian ditetapkannya sebagai Hari Museum Nasional melalui pertemuan permuseuman di Malang pada 26 hingga 28 Mei ya, tahun 2015. Pertemuan yang dihadiri ya, sekitar 250 pengelola museum tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting bagi perkembangan permuseuman nasional. Dan sejarah museum di Indonesia sendiri telah berlangsung yakni sejak masa pemerintahan kolonial Belanda melalui pendirian lembaga penelitian pada 1778. Lembaga tersebut berkembang pendengar menjadi cikal bakal Museum Nasional Indonesia yang kini berada di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat ya, Jakarta. Melalui peringatan ini pendengar, masyarakat diajak ya meningkatkan kunjungan sekaligus memanfaatkan museum
sebagai sarana pendidikan dan pelestarian warisan budaya. Museum juga pendengar memiliki peran penting, ya tentunya dalam memperkenalkan perjalanan sejarah serta identitas kebudayaan bangsa kepada generasi muda, ya. Ya, itu adalah Hari Museum Nasional, ya, yang diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Kemudian, tanggal 12 Oktober, pendengar, adalah juga merupakan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, ya. Provinsi Jawa Timur memperingati hari jadinya yang ke-81 pada Senin 12 Oktober 2026. Tentunya dengan mengusung tema Jawa Timur Unggul Maju Berkelanjutan, peringatan tersebut menjadi momentum mengenang perjalanan pemerintah daerah sekaligus memperkuat ya komitmen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di mana pendengar, sejarah pembentukan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penataan pemerintahan daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus ya 1945. Peristiwa tersebut pendengar ya, tentu ini menjadi dasar historis penetapan hari jadi Provinsi Jawa Timur ya. Kemudian juga pendengar ada Hari Radang Sendi Sedunia ya, tanggal 12 Oktober juga diperingati Hari Radang Sendi Sedunia. Untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyakit persendian, di mana pendengar peringatan ini menyoroti berbagai penyakit rematik ya, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada Hari Nasional Spanyol sebagai salah satu momentum penting sejarah negaranya ya, dan Hari Kemerdekaan Guinea ya Khatulistiwa. Ya, pendengar, peringatan kemerdekaan ya tentu ini menjadi momentum bagi masyarakat Guinea Khatulistiwa ya untuk mengenang sejarah perjuangan sekaligus perjalanan pembentukan negaranya begitu. Ya, itu adalah pendengar 5 dari ya peringatan ya penting yang jatuh pada tanggal 12 Oktober ya, melansir dari National Today dan beberapa sumber lainnya. Lagi laman resmi rri.co.id. Di mana kebersamaan kita pendengar pukul 11 lebih 5 menit ya waktu Indonesia Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia.

berada kalau kita ibaratkan dengan suasana siang hari ya. Saudara pendengar ya, saudara Dora di Bovendigo ya, dimanapun berada, matahari bersinar menerangi bumi, memberikan kehangatan dan semangat bagi kita untuk menjalani aktivitas. Sementara itu bintang memang tidak terlihat ya di langit siang ya, tetapi bukan berarti bintang itu tidak ada ya. Begitu pula dengan perasaan ya, tentunya kepada seseorang meskipun tidak selalu terlihat dan tidak selalu bisa bersama, tentu bisa tetap tersimpan ya di dalam hati. Itulah pendengar, indahnya sebuah lagu ya kalau kita mendengarkan dan tentu mendengarkan lagu-lagu tersebut ya, dan tentu mengetahui kan artinya ya, pastinya akan tahu ya seperti apa. Dan setiap lagu tentunya pendengar, indahnya sebuah lagu, setiap orang bisa memiliki cerita dan tentu ada arti ya dari sebuah lagu ataupun juga dari lagu-lagu tersebut. Ada yang bertemakan alam, cerita ya tentang kehidupan dan cinta dan juga lain sebagainya ya. Indahnya sebuah lagu seperti itu. Ya mendengar dimanapun Anda berada, 24 menit ya sudah berlalu ya saat ini dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dengan harapan ya selalu dengan informasi hiburan bersama Anda. Ini masih kembali ya dengan beberapa tembang-tembang pop Indonesia kami persembahkan, menemani Anda ya dalam segala aktivitas Anda ya, hingga saat ini masih terlihat ya kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahat atau karhutlah ya, yang tentunya juga ini masih menyelimuti sejumlah wilayah ataupun juga ya, di Kota Tanah Merah ya, dan ini membuat aktivitas ya menjadi tidak nyaman ya. Ada yang mau keluar rumah ya, aktivitas di luar rumah, tetapi ya tidak nyaman ya. Tentu ini kita tidak nyaman sekali ini karena masih ya menyelimuti ini kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah ini. Udara yang seharusnya segar ya kini tercampur asap, jarak pandang bisa berkurang dan kesehatan pun ikut terancam ya, sampai dirasakan ya tentu di dalam rumah juga ya, kita bisa merasakan perihnya mata ya karena kabut asap. Dampaknya bukan hanya dirasakan ya oleh mereka yang bekerja di luar rumah, tetapi juga ya di dalam ruangan ya di rumah pun juga ikut merasakan dampak ya. Mata bisa terasa perih, tenggorokan gatal, bahkan muncul batuk dan sesak nafas akibat paparan asap ya. Tetap menjaga kesehatan terutama baik untuk saudara dan semuanya ya dalam segala aktivitas Anda ya. Selalu kami ingatkan, kita saling mengingatkan ya dalam segala apapun aktivitas setiap kita. Anda masih bersama kami tentu pendengar di frekuensi 90,3 97,5 ya untuk memancar di Warobko. Oke pendengar, kami kembali ya dengan beberapa informasi-informasi lainnya. Kalau tadi ada salah satu informasi-informasi nasional dikabarkan Presiden Prabowo pendengar, Indonesia Mesir sepakat dukung pemulihan dan rekonstruksi Gaza ya. Di mana diinformasikan pendengar, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi ya sepakat menunjukkan dukungan bagi pemulihan dan rekonstruksi Gaza, Palestina. Kedua negara juga berkomitmen pendengar mendorong proses perdamaian serta memperjuangkan terwujudnya negara Palestina. Di mana pendengar, dalam pertemuan tersebut kedua kepala negara ya tentu bertukar pandangan mengenai berbagai isu global dan regional, menekankan pentingnya koordinasi, konsultasi dan kerjasama ya untuk menghadapi dinamika internasional. Di mana oleh Presiden Prabowo ya menyampaikan keprihatinan atas kekerasan operasi militer Israel ya serta berbagai tindakan ya yang berdampak terhadap masyarakat sipil Palestina. Ya juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia, dan turut mengecam pembangunan permukiman ilegal Israel yang dinilai tentu ini semakin memperburuk situasi di kawasan tersebut. Kepala negara yang menegaskan solusi dua negara menjadi jalan untuk mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel. Ya, berikut adalah yang disampaikan tentu oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana pendengar ya?
adalah informasinya terkait Indonesia-Mesir sepakat dukung pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Oke, laman resmi rri.co.id ya masih terus bersama Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: adek ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah eksplorasi tentang sejarah, cinta, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, terutama pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Novel ini memadukan realisme magis dengan kritik sosial, mengisahkan perjalanan hidup Dewi Ayu, seorang pelacur yang melambangkan banyak isu penting di Indonesia, seperti kekerasan kolonial, ketidakadilan gender, dan dampak trauma sejarah. Pembaca diajak menyusuri sejarah panjang yang penuh kekerasan, ketidakadilan, dan trauma, baik secara pribadi maupun kolektif. Novel ini berhasil menyampaikan pesan bahwa keindahan fisik seringkali disertai penderitaan dan luka yang mendalam, baik pada individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Cantik Itu Luka bukan hanya cerita tentang kehidupan seorang perempuan, tetapi juga tentang luka-luka sejarah Indonesia yang mencakup kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang terus berlanjut dari masa ke masa.

0: Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya dong. Ih,
1: nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi

Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berakhir kami bersama Anda, tentu dalam acara musik. Selamat malam.

Jumpa kembali dalam acara musik Lepas Lelah MPL di siang ini, edisi siar hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Mendengar apa kabar ya, semoga senantiasa ya terus kami jumpai Anda. Kami bersama Anda menjumpai ya masih pada suasana ya menyenangkan, baik apa nyaman ya, tentu baik Anda dimanapun segala aktivitas ya, pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul. Anda yang masih bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi RRI digital ya, tentu baik Anda pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul yang agak berdiri jenong badurang, saudara-saudara semuanya. Di siang ini ya, musik Lepas Lelah, saya akan temani Anda sepanjang satu jam ke depan. Ada beberapa lagu-lagu yang sudah kami siapkan, senantiasa ya semoga menemani Anda, menemani baik Anda yang sudah ya meninggalkan segala tugas dan pekerjaan Anda dan memilih, ataupun juga saat ini ya sedang bersiap tentu untuk menikmati ya makan siang ya, Anda istirahat, di mana kami akan temani Anda ya, kami bersama Anda tentu selama satu jam ke depan. Silakan di 0811 49 54 33, 0811 49 88 666, 0811 49 88 222. Yang mau ikutannya bagi salam menyapa kepada siapapun ya di saat siang ini. Sekali lagi saya informasikan, ada beberapa lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Jadi Anda yang mau ikutan bergabung, silakan ya, boleh menyapa ya kepada siapapun yang ingin Anda sapa. Sebagai awal tembang perjumpaan kita, saya sudah siapkan, ini adalah salah satu lagu miliknya Opi Misak, lagu dengan judul Kau ya. Lagu ini juga bertema lagu Hani ya, lagu yang tentunya pendengar ada ungkapan pujian ya pada sang pencipta, tentu disampaikan oleh Opi Misak melalui lagu rohani berjudul Kau. Sebuah lagu yang tentu mengajak kita untuk selalu bersyukur, mengingatkan kebaikan Tuhan, dan menyadari bahwa dalam setiap keadaan kita membutuhkan kasih serta penyertanya. Apalagi baik untuk kita semuanya ya, pada saat ini bukan hanya di Bovendigul Tanah Merah saja ya, di beberapa daerah semuanya Indonesia ya. Saat ini pendengar, terlebih kita di tengah musim kemarau ya, seperti sekarang ini, ketika sebagian masyarakat menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih ya, dan harus berhadapan dengan kabut asap lagi akibat kebakaran hutan dan lahan. Tentu dalam situasi seperti ini kita diajak ya untuk tetap berdoa ya, menjaga pengharapan dan juga saling menguatkan satu sama lain. Di balik setiap kesulitan, jangan sampai kita melupakan ya rasa syukur atas kehidupan ya, dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita. Jadi kita juga terus menjaga alam ya, menggunakan air dengan bijak ya seperlunya saja, dan perlu peduli terhadap lingkungan ya, dan ya menjaga alam ya, tentu peduli ya terhadap sesama juga. Kita dengarkan dulu satu tembangnya sebagai awal perjumpaan kita, Opi Misak dengan judul Kau.

0: pendengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada ya, adalah satu tembang ya yang sudah kami persembahkan sebagai tembang awal perjumpaan kita dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah ya. Tentunya satu lagu dari Yopi Mesak ya, dengan judul Kau yang telah kita dengarkan. Dimana pendengar mengalih lagu ini ya, kita diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Sang Pencipta atas kehidupan, kesehatan, dan segala berkat yang masih kita terima ya, hingga hari ini. Di tengah ya musim kemarau, ketika sebagian masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan kabut asap ya, tentu akibat karhutlah yang tentu ini masih menjadi perhatian ya. Tetap bersyukur ya, dan saling untuk membantu satu sama lain, dan tentunya juga ya pendengar menjaga alam menggunakan air dengan bijak. Dan tentunya pendengar dimanapun ya Anda berada, tetap untuk menjaga kesehatan. Saya berikan kesempatan ya, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Satu lagu sudah saya hadirkan, jadi lagu-lagu berikutnya silakan ya untuk Anda yang bergabung bersama kami. Hai, ada Pak Uso ya. Pak Uso dulu saya berikan kesempatan.
1: Halo,
0: ya Pak Uso, selamat siang.
1: Selamat siang MPL Musik Pelepas Lelah.
0: Iya, selamat siang Pak Uso.
1: Apa kabar?
0: Iya, kabarku baik. Bagaimana juga kabarnya Pak Uso di sana?
1: Alhamdulillah. Cuaca pun sendu di tempat saya.
0: Cuacanya sendu ya.
1: Ya, sendu apa yang membahasnya samasnya ranuk.
0: Sendu ya.
1: Tidak panas.
0: Oh, sendu jadi berarti tidak panas. Begitu ya, jadi sendu.
1: Tidak panas, tidak panas gitu ya kalau bahasa samasnya. Kalau bahasa anak-anaknya Bovendigo Labuan mana? Itu lain-lain, satu daerah kan lain bicaranya.
0: Lain-lain begitu ya. Oke, baik.
1: Ya, lain-lain bahasanya, daerah samas lain, daerah Nabire lain, ya lain-lain lah pokoknya. Baik. Lain padang, lain belalang, lain bubuk, lain ikatnya, gitu kan.
0: Oke, baik. Bapak.
1: Lain kampung, lain ngedatnya.
0: Siap, benar sekali. Pak Usu, silakan.
1: Dari lagunya apa yang ada disediakan di anak RR itu?
0: Ada lagu-lagu banyak ini.
1: Pilihkan aja lagunya apa yang ada itu ya.
0: Ada Drambisi, ada Lele Dragon.
1: Yang kedua aja lah.
0: Lele Dragon.
1: Ya, pilih lagu dari RR aja lah. Tidak apa-apa lah.
0: Oke, siap.
1: Dengan siapa ini, Pak?
0: Dengan Lisa.
1: Dengan Lisa ya, Mbak Lisa ya. Semoga tak terlalu Mbak Lisa ya. Semangat Mbak Lisa.
0: Sama juga ya untuk Pak Usu di sana.
1: Ya, semoga sehat selalu Mbak Lisa, sekeluarga. Buat kawan-kawan yang biasa Mbak Tika dengan Bang Andi, semoga sehat selalu juga. Bang Nasrun, Bang Widi, Kak Farida, Mbak Indah, Mama Ima, yang lain dirangkul yaklah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf yang tidak disebut satu per satu. Dan Mbak Lisa, selamat siang MPL Musik Pelepas Lelah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Usu ya, sudah bersama kami bergabung dalam acara Musik Pelepas Lelah ya MPL. Di belakangnya ya ada siapa lagi? Halo, selamat siang Musik Pelepas Lelah, dengan siapa? Abang Andi. Oke, selamat siang Abang Andi. Selamat berjumpa kembali lagi nih.
2: Saya request dari kita lalu. Bisa, Nona, judulnya Nona.
0: Judulnya?
2: Nona, judulnya Nona dari kita lalu.
0: Oke.
2: Alamnya pertama buat Kak Lisa, Tuhan sehat selain bergiat selalu, lancar rezekinya, panjang umurnya, diberi kesehatan, selalu dan minuman Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Pak Isu Willy Kelibar tadi, terima kasih sayangnya Pak. Tuhan sehat selain bergiat selalu, Bapak di sana, keluarga. Terus buatnya Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, Bunda Natalia, terus Mika Dirliabus, selamat mengerjakan tugas adik, semoga Dika baik-baik saja di sana, sayang bersama keluarga, selalu dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat semua saja kan sampai Z. Ada lagunya kata.
0: Iya, nanti kami siapkan, Abang. Itu aja.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Di belakangnya lagi ada siapa? Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah. Halo. Selamat siang, musik pelepas lelah. Oke. Okay. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah, Bang Lanius.
3: Selamat siang, MPR. Iya, semangat siang. Ini cuaca, iya, ini cuacanya lagi mendung-mendung nih, Mbak, di Subah Sambas nih.
0: Oke.
3: Okay. Tadi waktu Pak Subuh Sri gabung buat monitor saya.
0: Oke.
3: Okay. Baik. Ini lagunya pilih sendiri kah?
0: Silakan kalau boleh tahu, Abang.
3: Ah, dari Red Spider, judulnya itu Nona.
0: Mm-hmm.
3: Ada?
0: Iya, nanti saya coba carikan ya, Bang ya.
3: Ah, ya. Namanya itu Red Spider.
0: Okay.
3: Itu grup bandnya Nona. Iya, mantap tuh Nona ya. Nona cantik. Nah, itulah.
0: Oke.
3: Okay. Yang cantik, namanya ya. Yang, mm-hmm. Iya, yang tapi itu namanya Nona aja. Kalau yang Nona cantik, yang merasa yang namanya Nona aja, yang si cantik kan,
0: iya,
3: Nona wanita. Termasuk Mbak juga kan Nona cantik.
0: Oh, ini ibu-ibu.
3: Walaupun ibu-ibu kan nama tetap Nona cantik, Mbak.
0: Oke, okay, Mbak.
3: Kalau laki-laki kan pasti ganteng kan?
0: Siap.
3: Jadi jangan begitu dia. Kan Tuhan menciptakan kan ada yang cantik
0: ada
3: yang ganteng, ada yang
0: semuanya cantik jelek, dan ganteng begitu.
3: Ada ya, ada yang hitam, ada yang putih, semuanya
0: tidak,
3: di mata Tuhan tetap
0: tidak
3: sama.
0: Ada yang jelek, Abang, yang ada yang cantik semuanya, tapi ada yang hitam,
3: kalau
0: ada yang berkulit putih, sawo matang begitu.
3: Tapi di mata Tuhan tetap sama sih itu, Mbak, begitu.
0: Benar.
3: Mungkin menurut kita jelek, menurut orang kebiasaan orang kan merendahkan diri, Mbak. Saya ini orangnya jelek.
0: Ya,
3: biasa orang merendahkan diri. Itu bagus, Mbak. Kita daripada kita membela diri, saya orang paling ganteng, nah itu apa ya, meninggikan diri itu, Mbak. Bahaya itu ya. Kalau kita merendahkan diri, saya paling jelek, enggak mampu, saya ini orang yang paling enggak mampu. Nah, itu merendahkan diri namanya, ya. Itu bagus.
0: Okay.
3: Daripada kita memuji diri paling ganteng. iyalah. Ini hanya SKD, hanya gue bercanda aja, Mbak, ya.
0: Okay,
3: tapi kita boleh ambil hikmah yang positif. Oke, salamnya buat Pak Bapak Usu Busri, Pak Usu, terus dari teman-teman Andi, buat semualah yang mendengarkan di acara MPL. Oke, itu saja, Mbak. Selamat siang, MPL.
0: Selamat siang juga, Bang Lanius, ya. Telah bersama kami, ya. Siapa lagi yang mau ikutan? Silakan. Saya berikan kesempatan lagi adalah yang sudah ikutan. Halo, bergabung bersama kami. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa? Halo.
4: Siang MPL, musik berlepas lelah.
0: Oke, okay, selamat siang, Ibu.
4: Apa kabar, Mbak Lisa?
0: Kabarnya baik, Ibu. Gimana juga kabarnya siang ini? Siang ini lagi apa ini?
4: Saya di sini kabarnya
0: lagi,
4: baik.
0: Lagi santai-santai di sana? Atau
4: ya,
0: lagi aktivitas?
4: Mendung-mendung ini, Mbak.
0: Di sana mendung-mendung ya?
4: Iya, mau hujan nanti mungkin sore ini.
0: Semoga saja turun hujan ya.
4: Saya request lagu dulu, Mbak Lisa. Lagunya Cinta Tak Butuh Sempurna dari Liani Record. Cinta Tak Butuh Sempurna ya.
0: Iya.
4: Dari Liani Record deh. Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, buat Bang Ramadan, Bang Barul, Bang Aman Irwansa, Bang Freddy, Bang Anggi, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Subusri, Lanius. Yang lain dirangkul aja dari Azam Bajet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Nusu. Ada lagi yang mau ikutan? Silakan. Kita sudah ada di pukul 12.27 menit waktu Indonesia Timur. Saya hadirkan dulu ya, tembang-tembang yang dia request.

suka Anda. Papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

0: goyang patah-patah tinale.
1: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
2: Okay? Ada mah air. Jualan cepat.
1: Nah, itu tuh Mama su bilang, makan dulu biar tidak tersangkut.

Pendengar, mengundang 47 menit waktu Timur. Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bufindigo, di Banjar Luas kan? Dari Jalan Trans Papua, di ya, mengudara ya pada frekuensi 90,3, 97,5. Bagai Hart, saya Lisa masih bersama Anda. Teman-teman yang Anda request sudah saya hadirkan ya. Semoga senantiasa menemani Anda. Di mana kebersamaan kita masih dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Anda mau ikutan bergabung ya untuk lagu-lagu berikut. Kebersamaan kita membagikan salam dan menyapa kepada siapapun. Anda boleh bersama kami ya. Saat ini kami kembali lagi memberikan kesempatan untuk Anda, terutama masyarakat Kabupaten Bufindigo, di Bufindigo ya, dan dimanapun berada. Tolong menikmati makan siang Anda. Anda yang lagi bersama kami selalu ya, salam kebakan udara, salam jabat hati ya untuk pendengar mitra RRI yang sudah ikutan bergabung, dan untuk kami berikan kesempatan lagi, silakan baik Anda yang mau bergabung, saya kembali berikan kesempatan untuk Anda di 08114954333, 08114988666, 08114988222.

silakan di 08149543333 08149 8866. Sudah ada ya di Meritel 51 ya, dan pas tadi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Sambil menanti partisipasi tentu untuk satu lagu ya, lagi untuk kebersamaan kita. Kita akan dengarkan ya, saya dengan kesempatan untuk Mitra RRI dimanapun berada ya, untuk satu lagu. Baik, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di masih ya kebersamaan kita dalam acara musik Lepas Lelah. Satu lagu lagi, pendengar silakan. Saya juga ucapkan terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung tadi. Ada Abang Andi, Abang Lanius ya, Ibu Wanusu. Ya, dan juga Pak Usu ya, di mana kebersamaan kita. Salam kebakan Slavia Udara, salam ajaibat hati. Satu penelpon lagi ya, ataupun juga satu lagu, silakan Anda yang mau bersama kami ikutan. Pendengar, sambil menantikan partisipasi Anda ya, saya akan informasikan tentu ini salah satu informasi ya, di mana dengan ya saat ini ya masih di tengah musim kemarau, dan juga pendengar kabut asap ya akibat karhutla yang masih menjadi perhatian ya. Tentu pendengar yang dikabarkan ya, Papua Selatan 2758 titik panas terbanyak secara nasional pendengar. Dan ini dikabarkan, diinformasikan tentu oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, BMKG, merilis sebaran hotspot ya, atau titik panas secara nasional berdasarkan top 5 provinsi dan kabupaten di Indonesia per tanggal 10 Oktober 2026 pendengar. Dari monitoring layanan resmi BMKG mengatakan pendengar, sistem peringatan dini iklim sebaran titik panas terbanyak atau tertinggi secara nasional berada di wilayah Provinsi Papua Selatan ya, dengan 2758 titik panas, disusul Kalimantan Tengah 1970 titik panas, Sumatera Selatan, Papua Barat ya, dan juga di Provinsi Maluku Utara. Kemudian pendengar, sedangkan hasil monitoring untuk top 5 kabupaten kota sebaran terbanyak atau tertinggi secara nasional berada di Kabupaten Merauke di Papua Selatan ya, disusul Ogan, Komering, Ilir ya di Sumatera Selatan, kemudian Seruyan ya di Kalimantan Tengah, dan Fak-Fak di Papua Barat, kemudian di Ketapang ya Kalimantan Barat tentunya pendengar, dengan sebaran titik panas yang memasuki kategori awas ya, diinformasikan tentu oleh BMKG mengimbau agar masyarakat wilayah-wilayah terdampak ya ini dapat menggunakan masker saat berada di luar ruangan serta menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan tentunya. Satu penelpon lagi, silakan untuk Anda informasinya ya, yang baru saja saya informasikan di ruang dengar Anda pada portal resmi ya, portal resmi kami rri.co.id. Jika Anda ingin membaca ya, silakan saya ya, Anda silakan ya, jika Anda ingin membaca silakan pada portal resmi kami rri.co.id pendengar, untuk kebersamaan kita ya, sambil menantikan partisipasi Anda saya bagikan informasinya ya. Jika Anda ingin membaca silakan di ruang dengar Anda. Oke, saya akan hadir

Karena satu tembang terakhir ini dari Lola Dragal ya. Satu lagu yang tadinya ya sebagai tembang awal di mana kebersamaan ataupun juga yang direquest tadi oleh Pak Uso ya, tapi saya sengaja hadirkan di sebagai lagu terakhir ya untuk kebersamaan kita mengakhiri acara MPL Musik Pelepas Lelah. Yang saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Mitra ya yang sudah bergabung bersama kami dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah untuk edisi siar hari ini.

Mendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur, bersama kita kembali mendengarkan sebuah informasi olahraga dalam penyampaian warta berita Dinamika Olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Serki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, Manchester City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
2: For different reasons, then half time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Pro City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
3: Jadi, begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Peda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan ke-4 Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egi Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egi melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijalak. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity and good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nelson mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa jadi dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Yang memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: kita main kah?
1: Ayo sudah, kayak tadi malam, seru sekali.
2: Hai, boleh kenalan tidak? Sab nama Ade beragama Hindu.
1: Boleh.
0: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu toh.
1: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia walaupun berbeda agama.
0: Sudah.
1: Ayo. Nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
3: Halo. Nama saya Ica, beragama Katolik.
4: Kita main yuk.
5: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

dan dimanapun Anda berada. Ada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufendigo di Pancara Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 97,5 MHz. Saya Elisa masih bersama Anda mendengar kabar semuanya kita ya, masih ada informasi cek fakta ya di ruang dengar Anda yang tentunya kembali kami informasikan di ruang dengar tentu hingga pukul 14 ya, kebersamaan kita. Ada juga beberapa tembang-tembang yang masih akan kembali kami hadirkan untuk menemani ya kebersamaan kita. Saat ini mendengar pukul 13.44 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

0: bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

0: Informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar. Informasi cek fakta, beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Aceh Taufik STMSI. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama dan foto profil Taufik dengan nomor 0813329544. Faktanya dilansir dari seranews.net. PLT Sekda Aceh Taufik STMSI menegaskan bahwa akun WhatsApp yang menggunakan nomor 0813329544 bukan milik pribadinya dan merupakan akun palsu. Peringatan ini dikeluarkan secara langsung sebagai langkah antisipasi untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan oleh ulah oknum tidak bertanggung jawab. Pemerintah Aceh menghimbau seluruh elemen masyarakat, pejabat daerah, hingga mitra kerja agar tidak menanggapi bentuk pesan atau panggilan apapun dari nomor tersebut. Masyarakat yang menerima kontak atau interaksi mencurigakan dari nomor yang mengatasnamakan PLT Sekda Aceh diimbau untuk selalu melakukan verifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu melalui saluran komunikasi resmi pemerintah Aceh.

0: Berikut adalah informasi cek fakta kategori hoax. Kami lansir ya dari website resmi Kemdikbud untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Kamu lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
4: Iya, memangnya dia bisa kah?
5: Hus, kamu dua, jangan begitu, Jangan menilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan, toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
3: Aduh, saya minta maaf, Saya tidak tahu begitu.
5: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kamu dua.
6: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

0: pukul 14, 2 menit waktu Indonesia Timur, di ruang dengar Anda ya, Lintas yang kami akhiri. Anda nanti akan ditemani oleh rekan Ina di Lintas Sore, Mbak Pendigol.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar di Bapak Tegalan sekitarnya, Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar kami di Waroko 97.5 MHz. Ya pendengar, untuk lintas sore Bapak Tegal edisi Senin tanggal 12 Oktober 2026, saya Ina Komaya menemani dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Ya, setelah Anda ditemani rekan Lisa dari pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Siang ini dalam program Dangdut Rela Kita, pendengar Anda bisa ikutan melalui dua layanan telepon kami, yaitu di 0811-4964-333, 0811-4988-666, atau mengirim pesan singkat Anda di 0811-4988-222. Ya, sudah ada yang bergabung, kami sapa dulu. Halo, selamat siang para dangdut.
1: Halo, selamat siang dangdut adalah kita, kakak.
0: Oke, silakan. Cakra, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, sama seperti kakak, semoga sehat di sana.
0: Iya, silakan Cakra mau request lagu dangdut, punyanya siapa?
1: Lagunya dari ini, dari Mirza Tanda Cinta.
0: Punyanya siapa?
1: Mirza apa dalam nama TV Tanda Cinta?
0: Maggie Set.
1: Tanda Cinta.
0: Oke, nanti dicari.
1: Saya hanya pertama buat kakak, salam sehat, salam bahagia.
0: Terima kasih.
1: Teman monitor saya, semoga di kabar baik saya di sana tidak terjadi apa-apa. Ya, sibuk boleh sibuk, tapi ingat makan. Terima kasih banyak buat semua yang sehat. Terima kasih banyak yang sehat. Terima kasih banyak yang sehat. Terima kasih banyak yang sehat. Terima kasih banyak yang sehat. Terima kasih banyak yang Bu Sri, Pak Sergi, Bang Kauzi, Pak Kemen Idawan, Pak Usu juga disambas. Salam sehat, terima kasih kakak. Selamat siang, selamat sore.
0: Selamat siang. Baiklah pendengar di manapun Anda berada, masih terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz di dalam program Prodang Dedang Dedralah Kita. Kami hadirkan dulu Magisat Tanda Cinta menemani Anda.

0: Pendengar di Boven di dan sekitarnya, itulah tadi ya Megis ya, Tanda Cinta. Semoga yang merequestnya di Jambi Cakra ya dapat terhibur, dan juga seluruh fans setiap prosatu Boven di Go dimanapun berada, semoga siang ini juga tetap semangat dan semakin lancar aktivitasnya. Oke, di penghujung teleponnya sudah ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, Prodangdut, dengan siapa di mana? Ya, halo, selamat siang, Prodangdut. Iya, sepertinya terputus ya. Bisa mencoba kembali di dua nomor telepon kami dan juga satu layanan WhatsApp kami. Ya, tanda waktu saat ini menunjukkan pukul 14.21 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, di luar sana cuacanya sangat panas sekali ya. Semoga kita selalu waspada, tidak memain api sembarangan ya, tentunya membakar lahan ataupun sampah dan sebagainya di sekitar tempat tinggal kita dengan tidak diperhatikan ya. Yang pasti selalu fokus, selalu menjaga tempat tinggal kita juga sehingga tidak terjadi kebakaran selanjutnya. Ya, saudara pendengar, sudah ada yang ikutan lagi, saya sapa dulu dengan siapa di mana. Halo, selamat siang.
1: Siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang.
1: Iya, selamat Mbak Lisa, masih Mbak Lisa kah?
0: Mbak Ina, Lisanya sudah usai tugasnya.
1: saya request dulu lagunya Mbak Ina.
0: Boleh, lagi dangdut ya, penyanyi dunia, siapa?
1: Iya, penyanyinya dari Anita Dahlia, Raja Pendusta.
0: Anita?
1: Anita Dahlia.
0: Oke, kalau ada.
1: Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Mas Prabu, buat Bang Darul, buat Bang Anggi, buat Bang Iwan, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Freddy, Bang Widi, Putra Tengah, Mbak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Namius, Pak Usubu Sri, yang lain rangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, pendengar di siang ini juga ada yang ikutan ya. Kami sapa dulu, datangnya dari mana, dan tentunya siang ini mau single fans setia. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang Ade Elisa.
0: Ada ini di sini. Ada
2: Ima.
0: Ada Ina sudah gantian ya.
2: Oh, sorry. Ada Ina kah?
0: Benar.
2: Oh iya, sorry. Mau request lagu dulu ya.
0: Boleh, lagu dangdut penyanyi siapa?
2: Judulnya Engkaulah Takdirku dari Warni kalau nggak salah.
0: Engkaulah Takdirku.
2: Iya. Okay. sambil cari bunda salam dulu ya.
0: Iya.
2: Salam pertama tentunya buat Ade Ina, selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan lagunya spesial buat Putra Tengah lah. Putra Tengah, semoga sehat selalu di sana, engkaulah takdirku. Semoga terhibur Putra Tengah. Terus ada Bang Andi sama Mbak Dika, semoga sehat selalu berdua. Ada Bang Lei, ada Bang Luhut, Bang Nasrun, Bintang Pratama, Bapak Ferdi, Bunda Utri, selamat siang. Oma Deva, Tanda Wigati, dan teman-temannya yang ada di Ternate, Nabire, Serui, Jayapura, Sorong. Selamat siang semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Ade Ina, terima kasih, selamat siang. Semoga lagunya ada ya.
0: Oke, terima kasih Bunda Ima, selamat siang. Di belakang Bunda Ima ya, saya sapa lagi yang sudah ikut amene. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Ragam budaya
0: adalah. Iya.
3: Ingat, Bunda gabung di RI Sambas tuh ada acara ragam budaya.
0: Oke.
3: Okay. Lagu-lagu daerah. Kalau kalau di Boven itu ada enggak sih lagu-lagu daerah khusus berquest lagu-lagu daerah? Belum ada ya atau udah ada?
0: Belum.
3: Oh, tapi gini sih RI Boven dengan lagu-lagu daerah sih di Nusantara di Indonesia begitu pinginnya sih.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Dapat lagu ya?
0: Dapat. Lagu dangdut silakan.
3: Lagunya dari ini aja. Dari remix band, judulnya itu ini apa? Salah apa?
0: Remix band.
3: Remix band. Nah itu remix dangdut juga. Ya remix dangdut ya. Salah apa ya? Itu dari Ipang penyanyinya. Remix band gitu aja. Salah apa?
0: Oke, nanti saya cari.
3: Oke, itu aja. Salamnya kita rangkul ya, Mbak ya. Waktunya okay. Nanti kita gitu lain buat Mbak selalu aja, Mbak ya. Yuk, selamat siang.
0: Iya, selamat siang, Bang Lanes. Oke, pendengar di Boven Dilan sekitarnya, kita dengarkan dulu Weni Engkau Takdirku yang telah request menemani suasana siang kita bersama.

Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau KMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari KMO.

Masih bersama kami di program Prodangdut Dangdut Ala Kita siang ini ya, tentunya masih memberikan ruang untuk Anda para fans setia Pro 1 pecinta acara Prodangdut Dangdut Ala Kita. Dimanapun dong berada ya, bisa ikutan juga berpartisipasi melalui dua layanan telepon kami, yaitu 0811 49 64 333 dan juga di 0811 49 88 666. Dan juga melalui layanan WhatsApp kami di 0811 49 88 222. Oke, saudara pendengar, pukul 14:40 waktu Indonesia Timur ya, para pecinta Prodangdut dimanapun berada, kami ucapkan selamat siang, selamat beristirahat ya, bila yang sedang beristirahat siang ini. Dan jika Anda yang masih full time dengan tugas-tugas pekerjaannya, semoga tetap berjalan dengan baik ya, walaupun ada hal-hal yang mungkin Anda temukan yang mungkin tidak jalan semulus yang Anda kira ataupun Anda perkirakan. Namun semuanya itu butuh proses ya, sehingga semuanya di hari ini, siang ini juga bisa diselesaikan dengan baik ya, tentunya pekerjaan-pekerjaan Anda. Oke, seluruh fans setia Pro 1 juga yang ada di Kota Tarumera khususnya, kami sapa Anda selamat siang ya, selamat menjalani rutinitas Anda dan juga mungkin sedang beristirahat ya, sembari menikmati suasana siang ini karena panas ya. Anda lagi mengambil angin ya, mungkin duduk di depan rumah, teras rumah, serambi dan lain sebagainya. Yang pasti untuk mendapatkan angin segar ya. Apalagi siang panas ini juga mungkin Anda memanjakan diri Anda dengan meminum minuman dingin. Oke, mungkin buah-buahan dan sebagainya juga Anda konsumsi ya. Jadi yang pasti juga selalu memberikan semangat ya untuk Anda pada siang ini. Oke, di acara Prodangdut Dangdut Ala Kita Anda bisa ikutan, dan juga lagu-lagu yang tadi di request ya, saya sudah cari namun tidak ketemu juga ya. Ya, mohon ikutan aja kalau kali ini tidak dihadirkan, nanti esok juga boleh, kami akan hadirkan kalau sudah ketemu lagu-lagu yang tadi di request.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Pendengar setia RRI dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami siang ini dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, kami juga informasikan pukul 14:54 waktu Indonesia Timur ya. Dan juga nanti pendengar di menit 57 kami akan hadirkan dua kereman ilahi. Dan pukul 15 kami mengajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita lintas tanah Papua Sekolah Nusantara 1 Jayapura. Oke, tak terasa sudah kebersamaan kita siang ini di acara Prodang Datang Dutrela kita. Kami ucapkan terima kasih juga untuk semua fans setia yang sudah ikutan ya. Semoga selalu akur-akur via udara. Bagi Anda juga yang mereka selalu tidak sempat ataupun belum ada di file komputer kami ya, sehingga kami tidak hadirkan, namun lagu-lagu dangdut yang lainnya juga telah kami suguhkan. Semoga bisa menemani segala kebersamaan Anda siang ini, segala aktivitas Anda bersama orang-orang tercinta Anda. Oke, akhirnya kami ucapkan terima kasih dalam program Prodangdut, dangdut adalah kita. Kami akhirnya

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Senin 12 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Gubernur Papua minta pemeriksaan bangunan penghambat aliran sungai, cuaca buruk sejumlah penerbangan dari Bandara Sentani tertunda. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya, dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Willy Runtuboy. Pemirsa, pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Gubernur Papua Matius Devakiri meminta pemeriksaan bangunan yang berpotensi menghambat aliran sungai di Kota Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk mendukung normalisasi aliran air dan mengurangi risiko banjir. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta pemeriksaan bangunan yang berpotensi menghambat aliran sungai sebagai bagian dari upaya penanganan banjir di Kota Jayapura. Permintaan itu disampaikan Fakiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian ialah Papua Trade Center atau PTC Entrop.
2: Kemudian tadi saya juga minta untuk cek yang tadi di daerah PTC yang sering masuk, nanti terbentur di daerah, kalau kami bilang entrop pengaruh itu. Di, itu kita lihat kalau ada masih bangunan yang menghalangi, saya minta untuk mungkin melalui Pak Wali Kota kita lakukan, disampaikan kepada pemilik yang gudang, kita bongkar supaya normalisasi sungai itu biar sehingga alur sungai itu bisa membuang air itu turun ke laut dengan baik, sehingga paling tidak mengurangi beban debit air yang ada di dalam, mulai dari entrop sampai dengan di Yotefa dan Kaliacai.
1: Pemerintah juga merencanakan pembukaan jalur aliran air langsung menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 untuk mengurangi risiko luapan ke permukiman. Akhirnya meminta seluruh instansi terkait mempercepat penanganan banjir sebelum curah hujan meningkat. Pihaknya juga akan memetakan titik rawan banjir lainnya termasuk di Sentani dan kawasan Yapis Dok 5. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Cuaca buruk disebabkan sejumlah penerbangan di Bandara Sentani tertunda. Sejumlah penerbangan dengan keberangkatan dari Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura mengalami keterlambatan operasional pada Minggu 11 Oktober 2026. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca buruk di sejumlah wilayah Papua, khususnya pada Bandar Udara Tujuan yang berdampak terhadap kelancaran operasional penerbangan. PGS General Manager Bandara Sentani, Joko Prasetyono, mengatakan manajemen bandara terus memantau perkembangan operasional penerbangan serta berkoordinasi secara intensif dengan pihak maskapai dan instansi terkait, termasuk Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG, guna memperoleh informasi terkini mengenai kondisi cuaca di Bandara Udara Tujuan. Keselamatan dan keamanan penerbangan merupakan prioritas utama. Penyesuaian jadwal keberangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta rekomendasi dan ketentuan keselamatan penerbangan yang berlaku. Hingga berita ini disiarkan, estimasi waktu keberangkatan penerbangan terdampak masih bersifat tentatif dan menyesuaikan perkembangan kondisi cuaca di Bandara Udara Tujuan serta koordinasi dengan pihak maskapai. Manajemen Bandara Sentani menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami dan mengimbau calon penumpang untuk tetap tenang, mengikuti arahan petugas serta memantau informasi resmi dari maskapai masing-masing. Pendengar dan pemirsa, Bupati Waropen Franciscus Saverius Mote mendorong pengembangan pelabuhan dan bandar udara untuk memperkuat konektivitas wilayahnya. Franciscus mengatakan gelombang tinggi kerap menyulitkan kapal bersandar di pelabuhan Waropen, dan ia berharap pelabuhan diperbesar agar dapat melayani kapal berukuran lebih besar. Untuk transportasi udara, pemerintah daerah telah menambah lahan sekitar 800 meter guna mendukung pengembangan bandara. Franciscus berharap bandara tersebut dapat melayani pesawat berkapasitas besar, termasuk ATR, serta membuka penerbangan langsung Jayapura-Waropen. Penguatan transportasi laut dan udara diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat serta menghubungkan Waropen dengan daerah lain. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pol 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Polda Papua menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi pembakaran hutan dan lahan menyusul terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah Papua yang menimbulkan kabut asap dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta merusak lingkungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla membutuhkan kesadaran dan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam membuka lahan untuk berkebun maupun membersihkan area di sekitar pemukiman. Dampaknya bukan hanya merusak hutan dan lingkungan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat. Kombes Pol Cahyo Soekarnito memastikan Polda Papua melalui jajaran kewilayahan terus mendorong langkah pencegahan, antara lain melalui patroli di daerah rawan karhutla, sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan titik panas, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, pemadam kebakaran, dan instansi terkait untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Sejumlah wilayah dalam paparan pemetaan kerawanan karhutla Polda Papua meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Bovendigul, Biak Numfor, Mapi, dan Asmat. Pemetaan tersebut menjadi salah satu dasar untuk meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Ditegaskan Kabid Humas, selain menimbulkan kerusakan lingkungan, pembakaran hutan dan lahan juga dapat berimplikasi hukum. Larangan pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam perundang-undangan, termasuk ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, serta perkebunan. Pemerintah Kota Jayapura bersama DPRK Jayapura menetapkan penambahan unsur bahasa SKO dalam moto Kota Jayapura. Penyempurnaan ini untuk memperkuat representasi 10 kampung adat. Wali Kota Jayapura Bisra Rolo mengatakan moto sebelumnya Hente Cahi Yonomi Temar Nihanaset, yang berarti satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan, kini ditambah frasa Loma Aling yang berarti satu jalan. Dengan demikian moto Kota Jayapura menjadi Hente Cahi Loma Aling Yonomi Temar Nihanaset, yang bermakna satu hati satu jalan membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Abisnya menjelaskan penambahan bahasa Skow dilakukan untuk mengakomodasi identitas masyarakat Skow Sai, Skow Mabo, dan Skow Yambe yang sebelumnya belum terwakili dalam moto tersebut. Moto yang telah disempurnakan ini direncanakan mulai digunakan pada 2027, baik dalam kegiatan resmi pemerintah maupun kegiatan masyarakat. Ia berharap moto tersebut menjadi simbol persatuan, penghormatan terhadap budaya lokal, serta semangat bersama dalam membangun Kota Jayapura. Pendengar dan pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan PPP Provinsi Papua menargetkan fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum pemilu mendatang. Target itu melalui penguatan struktur dan konsolidasi partai hingga tingkat bawah. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan perolehan suara secara optimal hingga mampu membentuk satu fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Ketua DPW P3 Papua Haji Mursidin mengatakan target tersebut realistis untuk dicapai mengingat struktur kepengurusan dan konsolidasi partai di tingkat DPC Kota Jayapura yang dinilai sangat solid. Mursidin menegaskan sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, P3 harus memperkuat basis dukungan dari tingkat paling bawah.
4: Saya harap Ketua DPC, Ketua PAC untuk bekerja keras untuk tingkat bawah. Karena itu saya sampaikan tadi, kita mulai kerja dari tingkat bawah. Karena untuk suatu organisasi memang suara dasar yang kita angkat ke atas. Semua di tingkat cabang harus merangkul semua kader-kader. Kalau saya lihat sini kader-kader di cabang ini luar biasa. Diranting nanti mungkin ditingkatkan lagi ya kinerjanya untuk kader-kader kita, sama anak-anak milenial ya Pak Ketua, harus dirangkul semua. Karena suara milenial ini kan kita tahu sendiri kan besar dia pengaruhnya. Di kota ini kan kita salah satu partai yang mengusung beliau dari kota termasuk provinsi. Saya harap kader-kader di bawah harus kawal program-program pemerintah.
3: Sementara Ketua DPC P3 Kota Jayapura Haji Akbar Arif berkomitmen memperkuat dan memantapkan struktur organisasi partai hingga ke tingkat ranting. Menurutnya kesiapan konsolidasi internal serta penguatan akar rumput merupakan pondasi penting bagi kejayaan partai untuk menjawab berbagai tantangan politik ke depan.
5: Pengurus di kota memang sangat berpengaruh untuk kedepannya, yang mana baik tingkat provinsi yang ada yang beberapa kursi kemarin sebelumnya itu satu minimal dia ditingkatkan. Harapan kami baik di kota begitu pun juga kemarin di kota ya dua kursi ya, harapan kami dengan Pak Ketua DPW pastinya ya satu fraksi. Dan kami sependapat dengan Pak Ketua DPW, pastinya kami membangun organisasi ini dari bawah. Alhamdulillah tadi ini hari ini terlaksana dengan musancap. Selesai musancap pastinya nanti kita membentuk tingkat ranting, tingkat kelurahan, baik itu pemuda-pemuda. Ya kita sadari bahwa pemilih kedepannya pastinya anak-anak milenial yang banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik dari sebelumnya atau partai-partai lain.
3: Ditambahkan Ketua Panitia Musyawarah Anak Cabang Sekota Jayapura, Ferdi Samsudi menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepatuhan jajaran pengurus di daerah terhadap instruksi kepengurusan tingkat pusat. Dikatakan setelah kepengurusan 5 PAC Sekota Jayapura ini resmi terbentuk, akan dilanjutkan konsolidasi ke tingkat bawah.
6: Agenda musancap ini yang mana kami ini sudah melakukan perintah partai dari pusat, yaitu kegiatannya musancap mengacu kepada anggaran dasar partai. Kami sudah melengkapi, mungkin kedepannya setelah PAC ini terbentuk kami akan membentuk lagi sampai tingkat ranting. Itu aja dari Ketua Panitia dan alhamdulillah sudah berjalan lancar semua.
3: Selain memperkuat mesin partai di tingkat bawah, DPC P3 Kota Jayapura juga menyiapkan strategi perolehan suara dengan menggait kelompok pemilih potensial maupun memaksimalkan peran perempuan dalam panggung politik daerah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini KAPIN di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

Api kecil bisa menjadi bencana besar. Jangan membakar hutan dan lahan sembarangan. Jaga hutan kita dari kebakaran. Jika melihat titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Hutan adalah kehidupan. Jaga hutan, jaga masa depan.

Terima kasih pendengar di Boven Thailand sekitarnya. Sudah pukul 15:24 waktu Indonesia Timur. Ya, saudara pendengar, selamat sore saja untuk pendengar sekalian dimanapun berada. Selamat melaksanakan rutinitas di sore ini bagi Anda juga yang selalu rutin dengan kegiatan-kegiatan olahraga ya. Selain olahraga juga mungkin ada pertemuan-pertemuan keluarga yang juga harus Anda ikuti ya. Semoga perkumpulan keluarga juga tetap erat dan selalu terjalin dengan baik. Oke, saudara pendengar, Anda juga yang masih berada di tempat kerja, semoga tetap semangat ya, dan pastikan Anda juga selalu mengonsumsi air putih karena panas dari pagi, siang hingga sore hari ini juga masih terus terik ya. Ya, tak terasa kita terhidrasi, namun kita sibuk melakukan rutinitas ataupun pekerjaan-pekerjaan kita sehingga kita lupa untuk meminum air. Ya, selalu sediakan air putih di samping meja kerja kita sehingga kita bisa membasahi tenggorokan kita ya, sedikit demi sedikit, namun tetap terasa nyaman ya, karena persediaan air kita ada di meja kerja kita ya, sebagai penghilang dahaga juga ya selama kita melakukan aktivitas. Oke, saudara pendengar, selain itu juga mungkin Anda yang menikmati minuman-minuman dingin ya, ya sebaiknya Anda kurangi ya, karena dengan cuaca yang begitu panas ya, dapat juga membuat Anda terganggu infeksi saluran pernapasan Anda. Oke, semoga Anda tetap menjaga kesehatan Anda selama melaksanakan kegiatan rutinitas Anda hari ini. Begitu pula kegiatan-kegiatan di luar yang akan Anda lakukan, semoga tetap menjaga keselamatan dan juga menjaga menyediakan juga air sebagai yang menyiapkan air juga ya untuk Anda melakukan aktivitas.

tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Anda bisa merapikan rumah dan lingkungan sekitar. Lingkungan fisik memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikis. Rumah atau ruang kerja yang berantakan dapat menciptakan perasaan stres dan kewalahan secara tidak sadar. Ruang yang bersih dan teratur membuat pikiran lebih jernih, meningkatkan energi, dan mendorong produktivitas. Mulailah dengan langkah sederhana, Anda bisa dengan menyumbangkan pakaian dan barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan. Anda juga bisa menerapkan prinsip less is more dalam menyusun barang-barang di rumah Anda. 2. Anda bisa menyingkirkan kebiasaan mental yang buruk. Pikiran kita bisa menjadi sumber kekacauan yang tak terlihat. Kebiasaan seperti terus memikirkan masa lalu atau menyesali sesuatu yang tak bisa diubah hanya akan menguras energi mental. Solusinya, Anda bisa melatih diri Anda untuk hadir di saat ini. Ganti kebiasaan berpikir negatif dengan pola pikir yang sehat dan realistis. 3. Anda perlu menjauhkan diri dari orang-orang toksik atau beracun. Orang-orang di sekitar kita punya dampak besar terhadap emosi dan semangat hidup. Orang yang suka mengkritik, merendahkan, atau membawa energi negatif bisa menghambat pertumbuhan pribadi. Tetapkan batasan yang sehat, belajar berkata tidak dengan ramah namun tegas. Jaga hubungan hanya dengan orang-orang yang mendukung dan mendorong Anda untuk berkembang. Ucapkan selamat tinggal kepada mereka yang justru membuat Anda mundur. Yang keempat, kelola uang Anda dengan bijak. Hidup sederhana juga berarti bijak dalam mengelola keuangan. Pengeluaran tanpa arah bisa menyebabkan stres berkepanjangan. Buat anggaran bulanan, tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Anda perlu menghindari perilaku belanja impulsif yang berujung pada penumpukan barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan. Dan yang kelima, ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah aset paling berharga, namun seringkali memang terbuang percuma karena kurangnya perencanaan atau terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak penting. Solusinya, Anda bisa mengidentifikasi prioritas. Jadwalkan waktu untuk hal-hal penting, termasuk waktu istirahat Anda. Fokuslah pada hal yang memberi nilai tambah, bukan sekedar mengisi waktu. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Tips menyederhanakan hidup.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

Terima kasih pendengar di Pak Vantigo, bagian dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Ya pendengar, dengan informasi-informasi dari rari.co.id, kami kembali dengan sebuah informasi, yaitu Pemprov Papua Selatan serahkan 3 ambulans perkuatian ke SD 4 Kabupaten. Saudara, dari Merauke dikabarkan pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten, yakni Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026 mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan, mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan dalam sambutannya menyampaikan salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyerahan 3 unit ambulans yang diperuntukkan bagi Palang Merah Indonesia atau PMI Cabang Merauke, Puskesmas Mur di Kabupaten Mapi, serta Klinik Polres Bovendigul. Pengadaan 3 unit ambulans tersebut bersumber dari dana alokasi umum atau DAU yang ditentukan penggunaannya atau specific grant tahun anggaran 2026. Ya, berdengar itu informasi terkini, Anda bisa kunjungi laman resmi rari.co.id, memilih berita regional, yaitu Pemprov Papua Selatan serahkan 3 ambulans perkuatian ke SD 4 Kabupaten.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.
3: Mesia, itu suara apa?
4: Saya tidak sengaja kasih pecah mama punya gelas.
3: Ayo, kau harus jujur sama mama.
4: Hah?
5: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
3: Mesia, kau jujur sudah, itu lebih baik.
4: Maaf ya, Ma. Mesia yang kasih pecah mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
5: Mesia, mama tidak marah, tapi lain kali harus lebih berhati-hati.
4: Iya, Ma. Mesia janji tidak akan ulang lagi.
5: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga Mesia berani jujur.
3: Yeay! Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
4: Iya.
5: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

Para setiap perasaan itu di mana pun berada, pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur ya, masih dengan rangkaian hiburan-hiburan mengisi ruang dengar Anda dengan segala kebersamaan yang masih terus terjalin, bahkan juga Anda yang sudah pada mempersiapkan diri guna meninggalkan tempat kerja Anda. Oke, semoga perjalanan yang Anda tempuh dari kantor menuju ke rumah juga dapat berjalan ataupun dilalui dengan baik, aman, lancar, dan berjumpa dengan keluarga di rumah dalam keadaan yang selamat. Oke, saudara pendengar, suasana kandaimu titip harapan, polisi harus menjadi jembatan keadilan. Pendengar dari Merauke dikabarkan harapan terhadap wajah baru Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri datang dari tanah Papua. Susana Florita Kandaimo, aktivis muda asal Bumi Cendrawasih, menitipkan sejumlah harapan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto agar institusi kepolisian semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menghadirkan rasa keadilan hingga ke wilayah-wilayah paling jauh di Indonesia. Susana menilai pergantian kepemimpinan Polri harus menjadi momentum untuk memperkuat pembenahan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, Papua dan wilayah timur Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang adil, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia berharap Polri semakin terbuka terhadap kritik, profesional dalam menjalankan tugas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu juga, pelayanan kepolisian dan akses keadilan diharapkan semakin menjangkau masyarakat di daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ya, saudara mendengar, itu sesuai informasi ya, yang mana dari rri.co.id, Susana Kandaimo, titip harapan, polisi harus menjadi jembatan keadilan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Weh, kita main kah?
1: Ayo sudah, kayak tadi malam, seru sekali.
2: Hai, boleh kenalan tidak? Sab nama Ade, beragama Hindu.
1: Boleh.
0: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu, toh.
1: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia, walaupun berbeda agama.
0: Sudah.
1: Ayo, nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
0: Halo, nama saya Ica, beragama Katolik.
3: Kita main yuk.
4: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

Baiklah pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, masih terus bersama kami di gelombang FM 90,3 MHz. Ya pendengar, masih dengan informasi buran-buran ya, kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Hingga nanti pukul 17 hadir penyampaian warta berita daerah untuk edisi penyiaran hari ini. Ya pendengar, BPJS Kesehatan ingatkan hak peserta JKN atas obat dan tindakan medis. Saudara, dari Jayapura dikabarkan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura mengingatkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk memahami haknya dalam memperoleh obat-obatan dan tindakan medis sesuai indikasi medis serta ketentuan yang berlaku. Peserta tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk pelayanan yang telah dijamin dalam program JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Nur Wulan Uswatun Kasanah mengatakan pemenuhan kebutuhan obat, alat kesehatan habis pakai, dan pemeriksaan penunjang merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan yang dijamin sesuai ketentuan program JKN. Ia menjelaskan peserta yang mengalami kendala dalam memperoleh obat perlu segera meminta penjelasan kepada petugas fasilitas kesehatan. Langkah tersebut diperlukan agar rumah sakit dapat mencari solusi sesuai kebutuhan medis pasien dan aturan yang berlaku. Ya, pendengar, itu informasi terkini terupdate. Anda bisa kunjungi laman resmi rri.go.id membeli berita regional. BPJS Kesehatan ingatkan hak peserta JKN atas obat dan tindakan medis.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boventikul.

Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita. Topik berita utama. Sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau, mereka hadir membantu rakyat menyediakan air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga perbatasan. Saudara, itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Yusufina Kumayang.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau, mereka hadir membantu rakyat, menyediakan air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga perbatasan. Selengkapnya dilaporkan Yohanes Digoden.
1: Hingga berita ini diturunkan, upaya penanganan kekeringan di Kabupaten Boventigul dari ancaman kekurangan akan air bersih langsung disigapi TNI Polri. Kedua institusi ini hadir bersinergi bahu-membahu membantu warga yang sangat membutuhkan akan kehadiran pemerintah. Melihat kondisi yang sedang mereka alami saat ini, di tengah musim kemarau, pihak TNI Polri di tengah situasi kemarau yang panjang, mereka tetap berpedoman dan berpegang teguh bahwa TNI Polri hadir dari rahim rakyat. Mereka pun kembali ke rakyat untuk melayani dengan tulus tanpa melihat keterbatasan yang saat ini tengah dihadapi di tengah efisiensi anggaran. Bagi TNI Polri, alasan efisiensi bukan menjadi kendala bagi mereka untuk tetap memberikan perhatian bagi rakyat dan rasa kemanusiaan di tengah kesusahan yang sedang melanda masyarakat. Dandim 1711 Boventigul Letkol Infantri Andri Christian didampingi Kapolres Boventigul Kompol Dian Novita Peters SIK turun langsung menyuplai air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Pada kesempatan itu Dandim Boventigul menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga yang diterima TNI Polri terkait dengan situasi saat ini mengalami kekeringan akan air bersih. Dengan fasilitas dan sarana yang mereka miliki, mereka berupaya maksimal agar masyarakat tidak mengalami kesusahan di tengah musim kemarau.
2: Inilah salah satu sinergitas kita, baik TNI dan Polri, dari Kodim 1711 Boventigul dan Polres Boventigul khususnya. Kita berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya di tengah musim kekeringan yang kita rasa cukup berkepanjangan, di mana kita melihat warga sendiri membutuhkan air bersih, ya, dan kita adalah simpatik untuk membantu mereka. Nah, dengan musim kekeringan ini juga tentunya menimbulkan beberapa dampak seperti asap dan penyakit yang timbul di tengah-tengah warga. Selain air bersih juga kita distribusi, juga kita dari Kodim dan Polres membagikan masker serta juga pengobatan gratis untuk warga yang membutuhkan.
1: Di saat yang sama, Kapolres Boventigul menyampaikan sebagai wujud sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau dan ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, TNI Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.
3: Karena kita percaya ketika masyarakat kita sehat, ya, itu akan berdampak kepada keamanan kita, ya, kalau kayak sekarang mungkin masyarakat sakit, terus kesulitan air, maka berdampak pada Kamtikmas. Kamtikmas akan melonjak ataupun akan berpengaruh. Oleh karenanya kita berusaha untuk mencegah meminimalisir gangguan Kamtikmas.
1: Sementara itu, masyarakat Kampung Sokanggo melalui RT 7 menyampaikan terima kasih mereka kepada TNI Polri yang sudah turun langsung ke tengah masyarakat. Bahkan mereka pun sangat merindukan pemerintah daerah juga harus hadir seperti yang dilakukan TNI Polri agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada.
4: Kami masyarakat sangat membutuhkan air bersih ini. Jadi coba bagaimana untuk pemerintah melihat hal ini. Saya tekankan bahwa pemerintah harus lihat hal ini. Ini saya rasa berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang sudah membantu kami masyarakat untuk datangkan air bersih. Jadi coba saya tekankan kepada pemerintah juga melihat.
1: Masyarakat minta upaya pelayanan akan air bersih dan kesehatan gratis terus dilakukan TNI Polri sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan dan sakit di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap. Yohanes de Goden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Dinsos Boventigul pastikan program sekolah rakyat gratis bagi anak Papua. Kita ikuti laporan Thomas Yamlian.
5: Dinas Sosial Kabupaten Boventigul memastikan apabila program sekolah rakyat resmi hadir dan beroperasi di wilayah Boventigul, maka pendidikan yang diberikan akan gratis dan diperuntukkan secara khusus bagi anak-anak orang asli Papua. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Magdalena Nekatmo mengatakan program sekolah rakyat diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Papua, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Maria menjelaskan sistem pembelajaran sekolah rakyat nantinya dirancang dengan pola asrama. Dengan sistem tersebut, peserta didik tidak hanya mengikuti kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga mendapat pembinaan dan pendampingan selama berada di lingkungan sekolah.
6: Di situ kan rencana untuk bangunan sekolahnya itu satu gedung sekolah SD, satu gedung sekolah SMP, satu gedung sekolah SMA. Jadi di dalam satu lokasi itu ada tiga sekolah di dalam, SD, SMP, SMA. Jadi itu nanti kita akan rekrut yang untuk SD, siswanya tergantung dengan kebutuhan yang ada. Begitu. Berapa kelas? Dan itu pun yang benar-benar anak dari keluarga yang tidak mampu. Dan khusus OAP seperti itu yang membantu. Apalagi ini kami waktu saat rapat di ruangan Pak Bupati, menurut penjelasan dari Dinas Pendidikan itu ada sekitar 4.000 anak yang putus sekolah, yang tidak sekolah sekarang, yang ada tinggalan. Begitu. Itu ya, nanti kami tahun depan itu mendata semua, baik yang putus sekolah, yang umur masih untuk sekolah SD, umur untuk SMP, SMA, itu kami rekrut semua untuk tampung. Supaya yang tadinya ada tinggal-tinggal, mungkin karena kemampuan orang tua yang terbatas, orang tua yang tidak kurang perhatian terhadap anak, masalah sekolah anaknya, itu nanti kami, semua kami siapkan baru.
5: Menurutnya penerapan pola asrama diharapkan dapat mendukung proses pendidikan sekaligus membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik. Program sekolah rakyat direncanakan dapat menampung calon peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Namun pelaksanaannya tetap menunggu kesiapan dan kepastian resmi terkait penyelenggaraan program tersebut di Kabupaten Bovendigul. Pemerintah daerah berharap kehadiran sekolah rakyat nantinya dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak Papua Bovendigul untuk memperoleh pendidikan yang layak. Thomas Yemlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Yayasan Persekolahan Katolik Uskupan Agung Merauke yang gelar pelatihan IT, AI dan coding bagi guru dan kepala sekolah sekabupaten Bovendigul. Selengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
7: Yayasan Persekolahan Katolik Uskupan Agung Merauke menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa mencakup materi kecerdasan buatan AI dan pemrograman dasar atau coding. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah dan guru-guru dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA yang berada di lingkungan Kabupaten Bovendigul Senin 12 Oktober 2026 yang berlangsung di SMP 1 Atap Tanah Merah. Secara resmi, kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah atau PLS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Francisca Maluop. Kesempatan tersebut, Kepala Bidang PLS Francisca menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Yayasan Persekolahan Katolik Uskupan Agung Merauke yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat strategis dan bermanfaat tersebut. Pasalnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi merupakan kebutuhan yang mendesak terutama bagi pendidik. Guru dan kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Pada intinya, jangan sampai tertinggal oleh peserta didik sendiri. Melalui pelatihan AI dan coding ini, diharapkan para guru dapat membekali diri dengan keterampilan baru yang selanjutnya dapat diterapkan langsung di dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing.
8: Guru tidak hanya mengajar,

0: kita harus bisa memegang komputer untuk kita bisa telepon atau HP untuk bisa mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, apalagi kita sebagai guru. Jangan sampai anak-anak diri kita lebih pandai atau lebih menguasai, sehingga kita memang perlu membenahi, mengasah pengetahuan kita untuk lebih paham akan teknologi yang saat ini sedang terjadi, terutama di lingkungan sekolah dan dalam penyelenggaraan pembelajaran di dalam kelas.
1: Pelatihan ini diselenggarakan dengan tiga tujuan utama, yakni pertama meningkatkan literasi digital di kalangan pendidik wilayah Kabupaten Bovendigul, yang kedua membekali para guru dengan keterampilan praktis, kecerdasan buatan dan pemrograman dasar agar dapat diajarkan kepada siswa, serta yang ketiga mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan serta tuntunan masa depan yang semakin berbasis teknologi. Agustina Yuniarsi terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio ACK FM. Pelatihan IT, AI dan coding bagi guru dan kepala sekolah sekabupaten Bovendigul tidak berhenti pada pelatihan, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang kelas. Kembali reporter Agustina Yuniarsi melaporkan.
1: Perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Uskupan Agung Merauke, RD Aloysius Kelbulan, menyampaikan harapannya agar kegiatan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa mencakup materi kecerdasan buatan AI dan pemrograman dasar atau coding ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Karena teknologi adalah alat bantu yang sangat kuat. Jika kita kuasai dengan baik, tentu dapat membuka wawasan anak-anak Bovendigul sejauh mata memandang, melampaui batas-batas wilayah.
3: Pesan bahwa setelah mereka mendapat materi-materi yang bagian, mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik, menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harapkan supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktekkan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran demikian.
1: Tentu pelatihan tersebut tampak antusias diikuti guru dan kepala sekolah dengan semangat. Pasalnya mereka menyadari bahwa penguasaan teknologi saat ini bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, cerdas dan berdaya saing di tengah arus transformasi digital. Dengan harapan dapat menghasilkan pendidik-pendidik yang semakin melek teknologi, inovatif dan siap membimbing generasi penerus di Bovendigul menuju masa depan yang lebih cerah. Agustina Yuniarsi terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, 13 masyarakat hukum adat Bovendigul targetkan penyerahan SK akhir Oktober 2026. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yumlian.
4: Sekretaris Umum 13 Masyarakat Hukum Adat Suku Wambon, Manubo, Kenemopte, dan Agayob, Batsi Stesia, menargetkan penyerahan surat keputusan SK pengakuan oleh Bupati Bovendigul Roni Omba dapat dilaksanakan pada pekan terakhir Oktober 2026. Penyerahan SK tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan 13 Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Pengakuan ini tidak hanya berkaitan dengan identitas masyarakat adat, tetapi juga menyangkut keberadaan kelembagaan adat, nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta hak-hak adat yang diwariskan secara turun-temurun. Barci Stesia berharap melalui penyerahan SK tersebut, keberadaan masyarakat hukum adat mendapatkan kepastian pengakuan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat adat memiliki landasan yang lebih kuat dalam mempertahankan identitas, menjalankan kehidupan adat, serta menjaga warisan leluhur yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat.
5: Dan harapan kami panitia memang kami targetkan 13 marga dari suku Wambun, Mandopo ini dari dua suku-suku yang berasal dari tiga distrik ini. Di bulan Oktober ini harapan kami sesuai dengan penyampaian Pak Kabak di minggu terakhir, jika semua tahapan sudah selesai, Pak Bupati dan juga unsur pemerintah daerah lainnya akan menyerahkan secara resmi kepada masyarakat sebagai bentuk pengakuan negara melalui pemerintah daerah kepada masyarakat hukum adat.
4: Menurutnya, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan langkah penting guna memastikan bahwa keberadaan masyarakat adat beserta nilai-nilai yang dianut tetap dihormati di tengah pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat serta menyelesaikan persoalan adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyerahan SK ditargetkan berlangsung pada akhir Oktober 2026 ini menjadi harapan bagi 13 masyarakat hukum adat Wambon, Mendobo, Kenemopte, dan Akayop agar keberadaan mereka semakin mendapat kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Yusufina Kumia, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar di Boven Digo, bagian dimana saja berada. Ya, saat ini tanda waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 17:20 waktu Indonesia Timur. Perlu kami juga informasikan bahwa sore ini wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya, terlebih khusus bagi kaum muslimin dan muslimat ya, bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pukul 17:35 waktu Indonesia Timur. Ya, dan pendengar, segala lagu-lagu islami akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita semua di sore hari ini setelah satu tembang mengagumimu dari jauh ya, bersama Tulus yang saat ini terdengar di ruang dengar Anda. Oke, kami juga akan hadirkan iklan layanan masyarakat dari Komdigi, penyerapan gabah dan HPP 6500 yang mana hadir nanti di menit 30 lalu terpukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak.
1: Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi ya tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Baiklah pendengar di Bovan di kalangan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur.

Orang yang ada di Bovendigo, baik yang dimanapun Anda berada, terlebih khusus bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kami yang bertugas sore ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagu-lagu islami hadir menemani Anda.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar di Boventigo, bahkan dimanapun Anda berada, terus bersama kami di Pemancar FM 90,3 MHz. Ya pendengar, saat ini tanda waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 18:06 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya tadi lagu-lagu Islami ya masih kami hadirkan untuk kebersamaan kita di malam ini. Hingga nanti di menit 20 kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda juga untuk mengikuti Warta Berita Goma Papua untuk Sekarwil Nusantara 1 Jayapura.

Pendengar, tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, sependengar di Boven di kalangan sekitarnya, kebersamaan kita masih terus terjalin. Dan juga pendengar, saat ini pukul 18 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur, kami terus hadir dengan segala lagu-lagu pilihan ya. Setelah kita nikmati bersama lagu-lagu Islam yang mana telah menemani saudara-saudara sekalian dalam melakukan ibadah sholat maghrib. Oke, saudara pendengar yang saat ini masih mendengarkan siaran kami di 90,3 MHz dan juga pemancar dari kami di Waroke 97.5 MHz ya. Selamat malam buat kamu semua. Semoga suasana malam ini memberikan kenyamanan, memberikan kedamaian, ketentraman bersama orang terkasih, dan juga Anda yang melakukan ibadah ya, terlebih khusus bagi umat Kristiani yang saat ini juga memasuki bulan Oktober ya, tentunya bulan Rosario. Semoga doa Rosario berjalan dengan baik ya, selama sebulan penuh dari rumah kunjungan ke rumah ya, tetap dilakukan di tiap lingkungan masing-masing. Oke, saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami dengan segala lagu-lagu pilihan ya, yang mana akan terus hadir memberikan suasana malam Anda yang begitu ceria ya, walaupun kabut asap juga masih melanda kota Tanah Merah ya, namun tidak semuanya. Harapan kita pasti ada perubahan ya, dan kabut asap juga segera berakhir, dan pasti kita bisa lakukan aktivitas-aktivitas kita dengan lancar pula. Ya, ada Fatin Sindikia Lubis ya, dengan lagunya Dia-Dia masih menemani.

Suaranya begitu berat dan bergema, sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana. Umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

Kau tahukah, kawet garuk itu merupakan pakaian tradisional laki-laki suku Muyu yang terbuat dari paruh burung tahun-tahun. Yang dong pisahkan dari kepala burung tahun-tahun, kemudian dong jemur di atas perapian. Setelah kering, maka dong akan buat lubang pada bagian tengah, yang mana lubang ini berfungsi untuk memasukkan seutas tali sebagai pengikat pinggang. Pakaian ini selain dong gunakan untuk menutup kemaluan, pakaian ini juga berfungsi untuk melindungi alat kelamin.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, kini pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Warta Berita Agama Papua, Sekurwil Nusantara 1 Jayapura. Malam ini persembahan dari RRI Bovendigo.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura edisi Senin 12 Oktober 2000. Lengkapnya Fahmi Yun. Kami awali dengan berita pertama. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat kelembagaan adat. Berikut laporan Thomas Syamlean dari RRI Bovendigul.
2: Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan dalam memperkuat kelembagaan adat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus berupaya memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui rapat finalisasi pra-penetapan dan pengesahan surat keputusan SK Bupati bagi 13 masyarakat hukum adat suku Ambon, Mandobo, Kenemopte, dan Agayop. Pengakuan tersebut mencakup identitas, kelembagaan, nilai-nilai budaya, serta hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan rapat finalisasi bertujuan memastikan seluruh data dan substansi yang menjadi dasar penetapan keputusan Bupati disusun secara benar, lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wakil Bupati Marlinus, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus menjadi landasan untuk memperkuat kelembagaan adat, menjaga budaya dan kearifan lokal, serta melindungi hak-hak masyarakat adat.
3: Saya berharap pengakuan ini nantinya tidak hanya menjadi sebuah dokumen administratif, tetapi menjadi landasan untuk memperkuat kelembagaan adat, menjaga budaya dan kearifan lokal, melindungi wilayah adat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen bahwa masyarakat adat adalah subjek pembangunan, sehingga pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
2: Sementara itu, Sekretaris Umum dari 13 Masyarakat Hukum Adat Suku Ambon, Mandobo, Kenemopte, dan Agayop, Barci Stesia, mengatakan pihaknya menargetkan penyerahan SK pengakuan oleh Bupati Bovendigul Roni Omba dapat dilaksanakan pada minggu terakhir Oktober 2026.
4: Dan harapan kami, panitia, memang kami targetkan 13 marga dari suku Ambon, Mandobo ini dari dua suku-suku yang berasal dari tiga distrik ini, bulan Oktober ini harapan kami sesuai dengan penyampaian Pak Kabak di minggu terakhir, jika semua tahapan sudah selesai, Pak Bupati dan juga unsur pemerintah daerah lainnya akan menyerahkan secara resmi kepada masyarakat sebagai bentuk pengakuan negara melalui pemerintah daerah kepada masyarakat hukum adat.
2: Ia berharap penyerahan SK tersebut menjadi bentuk nyata pengakuan negara terhadap keberadaan 13 masyarakat hukum adat di Kabupaten Bovendigul, sekaligus memberikan kepastian pengakuan dan perlindungan terhadap identitas, kelembagaan, serta hak-hak adat yang mereka miliki. Thomas Syamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Jayawijaya berkolaborasi dengan Koperasi Komoditi Kopi Papua akan membawa produk UMKM Jayawijaya menembus pasar nasional melalui Smesco Jakarta. Berikut laporan dari RRI Wamena bersama Ilham Kadir Andi Jori.
5: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Jayawijaya berkolaborasi dengan Koperasi Komoditi Kopi Papua (KOPA) akan membawa produk UMKM Jayawijaya menembus pasar nasional melalui Smesco Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah produk UMKM Jayawijaya dinilai telah memenuhi persyaratan legalitas untuk dipasarkan di pasar yang lebih luas. Ketua Dekranasda Jayawijaya Dr. Idawati Warmi Murib saat bertandang ke Smesco mengatakan bahwa produk UMKM yang telah memiliki hak cipta dan nomor induk berusaha atau NIB berpeluang untuk ditampilkan di Smesco. Menurutnya, Smesco menjadi salah satu ruang strategis untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk UMKM Jayawijaya di Jakarta. Langkah ini sebagai upaya untuk mendorong pelaku UMKM terus mengembangkan kreativitas agar produknya mampu memenuhi kebutuhan pasar nasional.
6: Bapak Ibu sekalian yang punya produk-produk UMKM akan kita masukkan di pasar Jakarta sekarang. Jadi silakan terus kembangkan kreativitas, ya, hasil-hasil karya yang akan kita lihat dan dibutuhkan yang bisa masuk pasar Jakarta, kita akan masukkan. Jangan berkecil hati, kita ada di Papua sana, kita berpikir bahwa mungkin kita tidak bisa tembus pasar Jakarta, hari ini kita bisa.
5: Di tempat yang sama, Ketua KOPA Denny Gibalom mengatakan KOPA telah memasuki tahun kedua dan mendapatkan ruang di Smesco untuk menampilkan berbagai produk daerah. KOPA yang bergerak di komoditi kopi Papua dan melibatkan 3 provinsi serta 6 kabupaten membuka peluang bagi produk UMKM Jayawijaya untuk ikut dipajang dan diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas.
7: Kita adalah salah satu koperasi antar kementerian koperasi, yaitu KOPA Komoditi Kopi Papua. Saya mengajak Ibu Bupati, ini ada tempat bagaimana kita bisa kurasi hasil karya dengan dia punya izin, dia punya merek dagang dan semua, kita bisa taruh untuk sebagai tempat display di sini. Saya berharap pelaku usaha jangan membatasi diri, tapi dia harus membuka diri, dia harus berinovasi, dia bisa buat apa saja, dan dia punya karya-karya itu kita bisa jalan bersama-sama untuk mempublish ke mana saja.
5: Denny mengajak generasi muda dan pelaku usaha di Wamena maupun Jayawijaya untuk tidak membatasi diri dalam mengembangkan produk. Ia menilai kolaborasi dengan KOPA dapat menjadi sarana untuk mempublikasikan karya UMKM daerah ke berbagai pasar dengan tetap memenuhi persyaratan legalitas usaha dan produk. Dari Wamena, Ilham Kadiran Dicori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
1: Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Povendigul. Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Target itu melalui penguatan struktur dan konsolidasi partai hingga tingkat bawah. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
8: DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua menargetkan perolehan suara secara optimal hingga mampu membentuk satu fraksi utuh di DPRK Kota Jayapura pada pemilihan umum mendatang. Ketua DPW P3 Papua Haji Mursidin mengatakan target tersebut realistis untuk dicapai mengingat struktur kepengurusan dan konsolidasi partai di tingkat DPC Kota Jayapura yang dinilai sangat solid. Mursidin menegaskan sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia, P3 harus memperkuat basis dukungan dari tingkat paling bawah.
9: Saya harap Ketua DPC, Ketua PAC untuk bekerja keras untuk tingkat bawah. Karena itu saya sampaikan tadi, kita mulai kerja dari tingkat bawah. Karena untuk suatu organisasi memang suara dasar yang kita angkat ke atas. Semua di tingkat cabang harus merangkul semua kader-kader. Kalau saya lihat sini, kader-kader di cabang ini luar biasa. Di ranting, nanti mungkin ditingkatkan lagi ya kinerjanya untuk kader-kader kita. Sama anak-anak milenial ya, Pak Ketua, harus dirangkul semua. Karena suara milenial ini kan kita tahu sendiri kan, besar pengaruhnya. Di kota ini kan kita salah satu partai yang mengusung beliau dari kota termasuk provinsi, ya, saya harap kader-kader di bawah harus kawal program-program pemerintah.
8: Sementara Ketua DPC P3 Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, berkomitmen memperkuat dan memantapkan struktur organisasi partai hingga ke tingkat ranting. Menurutnya, kesiapan konsolidasi internal serta penguatan akar rumput merupakan fondasi penting bagi kejayaan partai untuk menjawab berbagai tantangan politik ke depan.
10: Pengurus di kota memang sangat berpengaruh untuk ke depannya, yang mana baik tingkat provinsi yang ada yang beberapa kursi kemarin sebelumnya itu satu minimal dia ditingkatkan. Harapan kami baik di kota begitu pun juga. Kemarin di kota ya dua kursi ya. Harapan kami dengan Pak Ketua DPW pastinya ya satu fraksi. Dan kami sependapat dengan Pak Ketua DPW, pastinya kami membangun organisasi ini dari bawah. Alhamdulillah tadi ini hari ini terlaksana dengan musancap. Selesai musancap pastinya nanti kita membentuk tingkat ranting, tingkat kelurahan, baik itu pemuda-pemuda. Ya kita sadari bahwa pemilih kedepannya pastinya anak-anak milenial yang banyak. Ya mudah-mudahan kita bisa jauh lebih baik dari sebelumnya atau partai-partai lain.
8: Ditambahkan Ketua Panitia Musyawarah Anak Cabang Sekota Jayapura, Ferdi Samsudi menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepatuhan jajaran pengurus di daerah terhadap instruksi kepengurusan tingkat pusat. Dikatakan setelah kepengurusan 5 PAC Sekota Jayapura ini resmi terbentuk, akan dilanjutkan konsolidasi ke tingkat bawah.
11: Agenda musancap ini yang mana kami ini sudah melakukan perintah partai dari pusat, yaitu kegiatannya musancap mengacu kepada anggaran dasar partai. Kami sudah melengkapi, mungkin kedepannya setelah PAC ini terbentuk kami akan membentuk lagi sampai tingkat ranting. Itu aja dari Ketua Panitia dan alhamdulillah sudah berjalan lancar semua.
8: Selain memperkuat mesin partai di tingkat bawah, DPC P3 Kota Jayapura juga menyiapkan strategi perolehan suara dengan menggait kelompok pemilih potensial maupun memaksimalkan peran perempuan dalam panggung politik daerah. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sulfahmi Yunus mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Bina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, senang sekali di malam hari ini kembali menemani Anda dari pukul 19 hingga nanti pukul 24 malam nanti, dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di mana saja berada. Ya, pukul 19 lebih 27 menit pendengar, nanti di pukul 19 lebih 30 menit kita akan ikuti Mutiara di malam hari ini ya. Oke, Mutiara yang akan kami hadirkan dari Pendeta Kosmas Womong.

Shalom, umat Kristiani yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di program siaran Kristiani RRI Bovendigul. Saya Pendeta Kosmas S. Wum, SMTH dari Gereja Persatuan Kristen Alkitab Indonesia, Jemaat GPKI Kalvari Bovendigul, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui siaran RRI Bovendigul pada saat ini. Mari kita berdoa sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami berada di Bovendigul ini untuk menyampaikan kebenaran Allah, di mana saudara kami yang di rumah, di tempat kerja, dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau sendiri mau tolong lewat firman-Mu ini untuk mereka bisa mendengar dan mengisapkan dan menyadari di dalam perjalanan hidup ini. Karena sebentar hamba menyampaikan kebenaran-Mu, di mana Allah Engkau telah mengetahui bahwa kami manusia hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu, maka Engkau mengutus anak-Nya yaitu Yesus Kristus datang ke dunia. Inilah di hari ini hamba mau menyampaikan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang dapat menuntun dari awal firman Tuhan ini sampai dengan akhir nanti. Saya minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Di hari ini Tuhan telah mengizinkan hamba berada di sini untuk menyiarkan lewat RRI ini, sehingga saudara yang berada di mana mereka berada, khususnya pemerintahan Republik Indonesia ini, ya Bapak. Bapak, inilah hamba-hamba siap untuk menyampaikan. Hanya di dalam nama-Mu hamba memohon pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, tema di hari ini saya kita ambil di dalam Mazmur 80 ayat yang ke-8. Itu menjadi tema, dan kita melihat bagaimana Allah melihat kepada kita manusia dan mengutus anak-Nya. Dan di hari ini kita harus mengoreksi bagaimana kehadiran Allah di tengah-tengah dan kebenaran Allah di dalam diri Yesus. Mari saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ya Allah, semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Allah membuat wajah-Nya bersinar, maka kami manusia diselamatkan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini dia menunjukkan kepada kehadiran anak-Nya yaitu Yesus Kristus. Allah sungguh mengasihi kepada kita manusia, dan Ia telah menyerahkan anak-Nya yaitu Yesus Kristus. Karena di dalam dunia ini tokoh yang paling terkenal adalah Tuhan Yesus. Maka di hari ini saya mau menjelaskan bagaimana pribadi Tuhan Yesus dan keselamatan kita manusia di bawah kolong langit ini ada di dalam Dia yaitu Yesus Kristus. Saya mengajak untuk kita lihat lagi bagaimana kata Yesus kepada kita manusia yang berpisah dengan berbagai kehidupan kami. Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Dia menunjukkan bahwa di dalam pribadi Yesus ada keselamatan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, pasti kita akan binasa. Nah, dalam kehidupan kita, sungguh Tuhan bekerja lewat Roh Kudus. Di dalam kehidupan sekarang kita lihat ada hal-hal yang memang kami manusia rasakan bahwa memang tidak bisa, tetapi itulah
Cara Tuhan untuk membuat kita manusia harus sadar dan bersandar kepada Dia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau melihat kebenaran Tuhan Yesus, Tuhan Allah di dalam diri Tuhan Yesus, kita lihat di dalam Yehezkel. Yehezkel pasal 34 ayat yang ke-11, 15, 16 dan 17. Di sana katakan bahwa Yehezkel pasal 11, sebab beginilah firman Tuhan, akulah firman Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Bagaimana hidup kita di dalam dunia ini? Kami manusia, kesombongan kita manusia tidak mentaati. Kita mencari jalannya sendiri dan membunuh diri kita sendiri dengan cara yang sadar dan tidak sadar. Dan kita keluar daripada kemuliaan Allah itu. Dan pada saat ini kita mulai alami penderitaan. Siapa saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi? Tuhan mengasihi kepada kita. Dia sendiri datang mengembalakannya. Yehezkel pasal 34 ayat 15. Mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah cara Tuhan Allah. Dia harus kembali menjadi manusia di dalam pribadi Yesus untuk menolong kami manusia yang hidup berpisah dengan Allah. Inilah cara Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus adalah tokoh yang terkenal di dunia dan keselamatan ada pada Dia, yaitu Allah. Kita lihat lagi di ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari dan yang sesat akan kupulangkan. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini adalah cara Allah menjadi manusia dan dapat menuntun dengan cara kami. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Di sana menyatakan bahwa Yesus berada di dalam dunia ini, datang kepada ciptanya, tapi manusia kami menolak dengan cara kita. Maka saudara, di hari ini saya harus membagikan firman Tuhan ini menjadi pegangan untuk hidup. Tuhan Yesus katakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan akan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mendengar dan melakukan, berpegang pada perintah, tidak melakukan peraturan dan ketetapan di dalam firman-Nya, maka kami di kemudian hari bema nanti bagaimana? Kembali kepada diri kita. Ayat yang 20, Yohanes pasal 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman-Nya kamu dengar itu bukanlah dari padaku, melainkan dari Bapakku yang mengutus aku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah firman Allah. Jangan kita lalai di dalam kehidupan kita. Kita harus bersandar dan mengasihi Dia, mentaati firman-Nya. Sekali lagi saya masih membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
pasal 14 ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, yaitu kehadiran Allah, yaitu di dalam pribadi Yesus. Maka kami manusia tidak mentaati peraturan apa yang dikatakan tadi di atas, yaitu Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini adalah firman Tuhan, kebenaran Allah. Bagaimana manusia kami lalai. Ini kenyataan Allah. Allah sudah hadir di tengah-tengah kita manusia, namun kami menolak dengan pribadi kami, dengan cara kami, dengan prinsip-prinsip kami. Kami menolak Allah itu dengan cara yang tidak sadar. Maka kami manusia berjalan dengan kehidupan yang seperti ini ya. Allah tidak membiarkan kami. Di dalam Yehezkel pasal 34 ayat yang ke-15, Allah menyatakan bahwa aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Allah. Ini adalah kebenaran Allah. Bagaimana saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, marilah bersandarlah pada firman. Jangan kita lalai. Kita lalai, kemudian nanti kami sendiri membunuh diri sendiri. Siapa saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di mana saudara berada, tolong bersandarlah pada Tuhan. Firman Tuhan, setialah di dalam ibadah-ibadah, karena disitulah ada hamba-hamba Tuhan yang menuntun jemaat Tuhan. Karena Tuhan percayakan kepada hamba-hambanya dapat menolong, dapat mengobati, dapat menolongnya dengan cara di mana Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan. Dia bisa menyucikan kaki murid-murid. Bagaimana Allah percayakan kepada kita sebagai hamba-Nya. Saudaraku, firman Tuhan hanya sederhana itu, tetapi saya percaya Roh Kudus yang mempunyai firman Tuhan pasti Dia akan menuntun di mana kami berada, di kantor, di kebun, di hutan, di rawa, di kali, di gunung. Pasti firman Tuhan yang kami sampaikan ini menjadi penuntun di dalam langkah hidup ini menunggu hari Maranatha, yaitu Tuhan Yesus kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini hamba membagikan firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi Engkau sendiri memberkati saudara yang pada hari ini duduk mendengar, membuka bahkan siaran. Tuhan, Engkau sendiri melihat dan mengisahkan firman Tuhan ini sehingga kami bisa dengar dan melakukan itu di dalam hidup. Kami ini hanya alat saja, tetapi yang kepunyaannya adalah milik-Mu ya Bapa. Bapa, sekali lagi kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri turut mengerjakan lewat Roh Kudus, sehingga di hari yang hari Maranatha akan datang, Tuhan, kami bisa dapat selamat. Terima kasih Tuhan, di berbagai tempat Tuhan telah menyatakan Roh Kudus turut bekerja. Saya percaya bahwa manusia-manusia yang kami berada di bawah kolong ini, kami tidak lari daripada itu. Walaupun di mana mereka melewati, tetapi Tuhan, mereka mau lari sampai di ujung mana. Tuhan, Engkau yang memegang tali kendali daripada kehidupan kami manusia di bawah kolong langit ini. Kesibukan kami, dan tetapi Tuhan ingatkan lewat Roh Kudus, sehingga di dalam segala aktivitas kami, kami harus utamakan Tuhan, mengendalikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana kami mau jalan, kami mau tidur, Tuhan tuntun kami. Di mana
Musa mengingatkan kepada bangsa Israel untuk melakukan itu di dalam hidup turun temurun sampai dengan hari ini. Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu dan kami menjalani hidup ini. Tuhan, inilah kami. Saya percaya Engkau sendiri memberkati baik pemerintahan, presiden, gubernur, bupati, bahkan Tuhan, Engkau sendiri memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka tetap utamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam pemerintahannya untuk menjalani di dalam dunia ini, menunggu hari kedatangan-Mu ya Bapa. Bapa, inilah kami, kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, segala aktivitas kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri memimpin sampai kami menunggu hari Maranatha, yaitu di mana Tuhan Engkau kembali ke dalam dunia ini untuk menghakimi kami yang hidup ini, baik orang yang percaya bahkan yang tidak percaya. Tuhan, inilah kami, kami berdoa dan kami akhiri hanya di dalam nama-Mu, yaitu di dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.

dan renungan di malam hari ini ya, dibawakan oleh Pendeta Kosmas Wono. Selamat malam pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah melakukan aktivitas di rumah, yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang menyiapkan menu untuk makan malam, dan lagi berkumpul dengan keluarga. Selamat malam saja untuk Anda. Kami yang bertugas masih

Oke, saudara pendengar, pukul 20.17 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya. Yang kami hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah untuk Anda pendengar yang lagi memantau siaran kami. Selamat beraktivitas buat yang lagi ada di tempat-tempat usaha, yang ada di tempat tugas maupun yang ada di tempat-tempat meja piket ya. Semangat untuk Anda pendengar, selamat malam aja. Semoga di malam hari ini ya Anda selalu terhibur dan semangat menjalani aktivitas.

Masa lalu kelam yang menimpa Indonesia melahirkan banyak tokoh pemberani. Atas perjuangan dan pengorbanan demi melawan penjajah sehingga mengantarkan Indonesia kepada kemerdekaan, para tokoh kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Papua yang dulu dikenal dengan Irian Jaya merupakan sebuah wilayah bagian timur Indonesia yang pernah dikuasai oleh Belanda. Perjuangan yang dilakukan oleh putra-putri asli Papua dalam mempertahankan wilayah bukanlah hal yang mudah. Berikut daftar pahlawan nasional dari Papua. Yang pertama ada Frans Kaisiepo, kedua Marten Indei, ketiga Silas Papare, empat Johannes Abraham Dimara, kelima Mahmud Singgirei Rumagesan. Kutipan ucapan seorang pahlawan proklamasi sekaligus founding father Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Ia berkata, bangsa yang besar adalah bangsa

Viva alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

0: di jalan. Setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan. Tertib lalu lintas, kita semua pemenang.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya untuk Anda di malam hari ini. Kami informasikan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 20:49. Yuli menyapa untuk semua pendengar yang lagi memantau siaran kami di RRI Digital maupun di mana saja berada. RRI.co.id hadirkan informasi dari Jakarta. Pendengar, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjarin menilai museum perlu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya museum tidak hanya menyimpan sejarah tetapi juga berperan membangun pengetahuan karakter dan masa depan masyarakat. Ia menjelaskan, pendengar, museum memiliki tugas menjaga memori kolektif sekaligus merawat pengetahuan budaya dan sejarah bangsa. Namun perubahan cara masyarakat memperoleh informasi dan berinteraksi menuntut museum menghadirkan pendekatan yang relevan. Informasi selengkapnya, pendengar, terkait museum dinilai perlu memperbaharui pendekatan tanpa tinggalkan nilai sejarah dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

0: Baiklah, saudara pendengar, kami yang bertugas ya, mengucapkan selamat malam. Kita akan ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk sama-sama langkah-langkah ya untuk penyelidikan.
3: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BP. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus tanpa karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
5: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
6: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu
5: ya. Nanti saya sampaikan ya.
7: Terkait kendala untuk personil gitu Pak.
5: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
4: Sementara itu, Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
2: Presiden memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Ya, mendengar sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan tim Satgas Udara mempatroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang suatu waktu bisa digunakan. Ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility. Jarak pandang yang disarankan untuk penerbang tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Dan bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala, ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Kesehatan Provinsi Zulkifli pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kita juga tidak di provinsi saja. Kita juga sudah menggerakkan Bapak Kabupaten Kota, Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan kasus di Kementerian ATR/BPN. Bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
14: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidik itu.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui KRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
16: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
15: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
17: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
15: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
18: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
19: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
18: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
19: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
20: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
19: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
21: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi, antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
22: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
21: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 meter. BPBD Kota Medan Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
23: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aus, dan Semat. Pati.
21: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
0: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang melegenda.
3: MP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
0: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
5: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
6: Ini jualannya apa sih, Mbak?
5: Jualannya nasi cokot.
24: Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari penjualan kita.
25: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
0: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Save the Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
26: Pertama-tama saya mau kesampaikan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang cari kerja yang layak susah sekali, apalagi cuma modal ijazah SMA.
4: Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Yah, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa, yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya? Ya, baik, siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga. Jam 9 lewat 45, saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir dua kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
5: Aduh, Pak, Bapak nggak apa-apa?
6: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
5: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
6: Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Nanti bajunya kotor. Telat masuk kantor lagi.
4: Nggak apa-apa, Pak. Saya masih belum karyawan. Masih baru interview. Lagian masih ada waktu kok, Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah nggak tenang pas interview.
6: Nama kamu siapa?
4: Parman, Pak.
6: Melamar posisi apa?
4: Digital marketing, Pak.
6: Sarjana?
4: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
6: Tapi tetap datang. Nekat juga ya.
4: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
6: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
4: Boleh, Pak.
6: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
4: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
6: Tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
7: Pak, hati-hatilah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
6: Waduh, maaf nak.
7: Aduh, Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
6: Iya, Bapak. Baik, Pak. Maaf.
7: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini, Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
6: Wah, bagus kalau begitu, Pak.
7: Makanya, Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti Bapak lah.
4: Dia ngomong begitu ke Bapak?
6: Iya.
4: Kok Bapak diam aja?
6: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi tapi lupa meninggikan akhlaknya.
4: Berarti memang gak adil, Pak.
6: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
4: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
6: Ya, bagus. Kalau tidak diterima?
4: Ya, cari lowongan lagi.
6: Nah, itu baru. Parman hebat.
7: Percuma itu, bro. Perusahaan itu butuh orang berkualitas.
4: Setuju.
7: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis. sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
8: Parman, hello, silakan masuk.
7: Hah? Bapak? Kok Bapak masuk ruangan interview?
8: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
7: Owner?
8: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
7: Baik, Pak.
8: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
4: Saya ngerti, Pak.
8: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain, itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
4: Saya diterima, Pak.
8: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
4: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
8: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
4: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.
9: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama. Hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Pendengar Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Bob Pendigo, sudah kita ikuti bersama Kilau Pancasila dan juga Darman dan kisah mencari kerja dari RRI Sibolga yang kami hadirkan untuk Anda, ya, pendengar. Selamat beraktivitas, selamat malam saja untuk Anda yang lagi memantau siaran kami. Kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Bovendigo, punyanya Audi Band. Hingga nanti pukul 22, pendengar, kita akan masuk dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 bulan?

0: 1 jam saja. Akhirnya ayahnya mengangguk. Ah, ya, ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
3: Bagaikan malam tak berbintang.
2: Lagu tahun 70-an.
3: Ku kenal dia Nisa, hati sedarawan.
2: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
4: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
2: Lagu tahun 2000-an.
5: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
2: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Kita jumpa kembali dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Seperti biasa di 0811 4954 333 buat pendengar setia yang lagi mau beristirahat ataupun lagi santai, ya kita nikmati lagu-lagu di Ruang Rindu, ya Ruang Berbagi Rindu lewat lagu pendengar. Untuk yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, boleh ikutan, boleh kirim-kirim salam atau langsung menelpon di malam hari ini.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Iya, di malam hari ini dalam Ruang Rindu kita akan menghadirkan lagu-lagu ya, menanti partisipasi di 0811 4954 333. Dan untuk Anda yang lagi mau bergabung ya, boleh. Dan kita akan simak lagu ataupun profil dari Ria Angelina yang akan kami hadirkan di malam hari ini.

Ria Angelina ya, atau dikenal sebagai Ria Angelina, yang lahir di bulan September 8 pada tanggal 8 1965. Ini adalah penyanyi Indonesia yang cukup terkenal ya pada tahun 1980-an ya. Anda yang kelahiran 80-an ya pasti tahu ya, atau dengar mungkin ya, salah satu bidadari JK Rock Blasteran, Jerman dari ibunya dan Jawa dari ayahnya. Bersuara tipis Orbitan Obi Mesak ini mengawali debutnya pada tanggal pada tahun 1984 dengan mengeluarkan album berjudul Birunya Rinduku, karya Obi Mesak ya. Pendengar Ria Amelia, ini album perdananya cukup mendapat sambutan dari kalangan penikmat pop melankolis ya. Saat itu dari berlanjut dengan album kedua berjudul Elegi Rinduku. Masih dengan karya Obi Mesak ya, album dua meledak dan single Elegi Rinduku menjadi lagu wajib anak remaja pada tahun 1985. Pendengar, selain merilis album pribadi dari dan kompilasi, Ria juga menjadi vokalis tamu di album milik Dedi Dores, Ricky Ricardo, Yoyo Pondang, Obi Mesak, Rahmat Kartolo, serta menciptakan lagu berjudul Senandung Untukmu yang dinyanyikan oleh Cintami dalam album Ku Jatuh Hati ya pendengar. Dan tahukah Anda pendengar, Agustus tahun 2021 adalah tahun kembalinya Ria Angelina ke Balantika Musik Indonesia dengan dirilisnya album digital Berlalunya Sebuah Hati, dan masih di bawah label JK Record. Oke, untuk itu kita akan dengarkan dulu yang sudah Yuli siapkan, punyanya Ria Angelina dengan judul Senandung Dua Hati.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah pukul 22 lebih 23 menit, kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Oke, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya.
1: Ini Mbak Ina.
0: Yuli yang bertugas.
1: Iya. Dari Putra di Aceh.
0: Baik, Putra, selamat bergabung.
1: Ini malam album Ria Angelina.
0: Ria Angelina.
1: Iya. Semalam di Malaysia.
0: Oke. Itu
1: dalam
0: aja.
1: Dalam buat, ya. Mm-hmm. Dalam buat Bung Bintang Pratama, Bung Predi, Bang Leman, Kakak Tiat, Pak Munggu, Pak Farida, Pak Utri, untuk Pak Ahmad Irwan, Pak Supratman di Jayapura. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan.
0: Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Putra di malam hari ini yang sudah berpartisipasi.

0: Oke, lanjut dengan penelpon yang berikut. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, selamat bergabung.
1: Ya, Kak Yulia.
0: Iya, terima kasih Yuli yang bertugas.
1: Apa kabar Kak Yuli?
0: Puji Tuhan, baik.
1: Ya, alhamdulillah. Saya request lagunya Gitar Rolis, boleh Kak Yuli?
0: Lagunya siapa?
1: Gitar Rolis. Lagu-lagu 90-80-an apa itu?
0: Judulnya apa ini?
1: Judulnya Nona. Judulnya Nona.
0: Iya, Yuli coba cari ya.
1: Iya, Kak. Salam Kak ya. Salamnya pertama buat Kak Yuli, salam sehat dan bahagia selalu di sana, panjang umur dan rezeki. Semoga Kak Yuli bersama keluarga saya dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terus buat Dika di Italia Bu yang kalau lagi monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu dan rezeki bersama keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang Bunda Ima, Bunda Talia, Bang Fauzi, Bang Ahmad Irawan, semua saja dari A sampai Z digabung jadi satu. Terima kasih Kak Lisa.
0: Lagunya ini tadi punyanya siapa nih? Tidak ketemu nih.
1: Gitarolis.
0: Gitarolis. Gitarolis. Oke.
1: Iya, judulnya Nona Kak. Terima kasih Kak.
0: Baik, terima kasih kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Adik Yuli.
0: Iya,
2: selamat
0: kembali
2: lagi.
0: Terima kasih, selamat bergabung.
2: Makasih. Adik Yuli, Bunda mau request lagu dulu dong.
0: Iya, mau request lagu apa?
2: Judulnya Meriam Belina, yang judulnya Jangan Pernah Kau Ragukan.
0: Baik, terima kasih. Nanti Meriam Belina, cari, ya.
2: Kalau enggak salah. Iya. Terus salam-salam dulu buat Adik Yuli. Terima kasih. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Lagunya spesial buat Putra Tenga ya. Jangan pernah meragukan.
0: Judulnya apa tadi punyanya Meriam Belina ini?
2: Ya.
0: Judulnya apa?
2: Jangan pernah ragukan cintaku.
0: Okay,
2: jangan
0: baik.
2: Pernah kau ragukan.
0: Oke. Okay.
2: Kesetiaanku padamu. Itu, nanti teruskan ya Adik Yuli. Wah, salam-salam buat Bang Andi ya tadi. Terima kasih atas salamnya. Buat Mbak Dika juga, semoga sehat selalu di Teliabu bersama keluarga. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Bang Luhut, Bintang Pratama, dan semua teman-teman ya yang ada di Ternate, di Nabire, Jayapura, Serui, semuanya selamat malam. Salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Adik Yuli, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat bergabung.

Saudara pendengar di frekuensi 90.3 MHz ya. Di malam hari ini kita membahas terkait Ria Angelina di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Mungkin Anda punya kenangan-kenangan ataupun punya cerita dengan lagu yang satu ya. Punyanya Ria Angelina ya. Punya cerita terkait lagu atau album punyanya Ria Angelina, boleh berbagi di malam hari ini.

ya, kita kembali menikmati lagu-lagu kenangan yang membawa ingatan mungkin ya pada masa lalu dari Ria Angelina, penyanyi dengan suara lembut yang dikenal lewat lagu-lagu pop romantis pada era 1980-an. Lagu-lagunya mengajak kita mengenang cerita cinta, kerinduan, dan kenangan yang mungkin masih tersimpan di hati. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigo ya, 90.3 MHz dan 97.3 MHz. Karena lagu kenangan selalu punya cerita tersendiri ya bagi setiap pendengarnya.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, ya sudah di request tadi, jangan pernah ragukan punyanya Meriam Belina. Dan kita akan dengarkan juga lagu dari Rian Gelina, Birunya Rinduku, di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.

lagu punya Angelina ya, Birunya Rinduku yang sudah kita dengarkan ya, semoga dapat menghibur menemani semua yang malam hari ini lagi belum bisa tidur, yang lagi santai, yang lagi punya kegiatan yang ya harus menunggu. Tetap semangat ya buat yang ada di rumah sakit, para

saudara pendengar, satu lagu terakhir yang akan Yuli hadirkan dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Menutup jumpa kita penyanyi Ria Angelina, Tak Ingin Yang Lain, sekaligus menutup jumpa kita. Selamat malam dan semoga terhibur di malam hari ini.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI dengan esensi buku. Esensi buku ziarah adalah novel karya Hilman Hariwijaya yang diterbitkan pada tahun 2017. Novel ini mengisahkan perjalanan spiritual seorang pria bernama Rashid yang melakukan ziarah ke berbagai tempat suci di Indonesia. Selama perjalanan tersebut, ia bertemu dengan berbagai orang dan menghadapi berbagai konflik yang memperdalam pemahamannya tentang hidup, agama, dan makna keberagamaan.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk dalam acara Musik Keperaduan untuk edisi malam hari ini. Pendengar, terima kasih Anda yang masih memantau siaran kami di frekuensi 90.3 MHz. Selamat malam saja.

Partisipasi Anda yang lagi mau bergabung ya di 0811 494 3333. Buat yang mau bergabung, yang mau ikutan ya di malam hari ini di 0811 494 3333. Untuk yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah.

0: Kami ini ya dari rri.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi. Mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB. Penyidikan tersebut berkaitan dengan pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang diduga bermasalah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik pemeriksaan Kandinar Sidik, Officer PPA Divisi Umum Bank BJB Kantor Pusat. Pemeriksaan tersebut mendalami standar operasional prosedur serta mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan bank tersebut. Demikian informasi pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Ya, di malam hari ini sudah ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam.
0: Iya, malam dengan siapa di mana?
1: Dengan Deona.
0: Dengan siapa?
1: Deona.
0: Deona, oke, okay. Selamat bergabung.
1: Iya, maaf, dengan kakak siapa ini?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, selamat malam, salam kenal buat Kak Yuli, ya. Halo.
0: Halo, iya lanjut.
1: Iya, boleh request lagu.
0: Mau request lagu apa?
1: Dari Celine Dion. All by myself, boleh?
0: Judulnya apa?
1: All by myself.

0: Oma ima Estelle ya. Ini coba cari ya.
1: Oh iya. All salam-salam by myself. Oke, menyapanya buat semua saja yang lagi dengar malam ini. Selamat beristirahat malam. Semoga mimpi indah.
0: Baik.
1: Kalau tidak ada itu dari Colin Ray saja.
0: Kalau tidak itu?
1: Colin Ray.
0: Colin Ray.
1: Man okay. of my world.
0: Oke. Okay. Itu aja. Nanti
1: itu
0: lu coba kan? Cari dulu ya, ditunggu lagunya.
1: Oke, okay. Iya baik. Yes. Terima kasih, selamat.
0: Oke, okay. Selamat bergabung.

0: selamat malam musik ke peraduan. Halo. Iya, halo, selamat malam. Suaranya agak terlalu kecil ini.
1: Iya, halo. Selamat malam musik ke peraduan.
0: Iya, selamat malam.
1: Kak Yuli ya.
0: Iya, betul.
1: Iya ya, Kak Yuli dikarekos lagu dari Obi Mesak. Cobalah untuk mengerti.
0: Yuli coba cari ya.
1: Iya. Salam dulu, salam pertama buat Kak Yuli yang lagi bertugas, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, salam sehat. Terus salam buat Bang Adi Cakra. Winakti ada di Jambi, salam sayang, salam sehat. Terus salam buat Ibu Putri bersama Pak Freddy ada di Merauke. Ibu Ima bersama Yayangnya. Terus Pak Usu, Kak Irwan, Kak Ayu, Ciguria, dan buat semua aja tanpa terkecuali. Salam sehat dari Dika. Ayo yang di dalam.
2: Malam Kak Yuli.
0: Ya lanjut.
2: Ya, saya request dari lagunya Nopia Kelopati, Buang Tersangka.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya pertama buat Yuli, salam sehat selamanya selalu. Semoga Yuli baik-baik saja, lancar rezekinya. Pulangnya hati-hati Kak Yuli, dan malam kabut asap tebal. Terus buat Dika tadi, terima kasih salamnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, sehat selalu, lancar rezekinya bersama keluarga. Alhamdulillah melindungan Allah SWT. Terus buat Bunda Ima, Bu Natalia, Pak Ferdi, Bu Putri, di Maroko, selamat sehat, selamat bahagia, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iryawan. Ya, semua saja dari A, terus buat kerangkul dari satu. Terima kasih, Kak Yuli.
0: Iya, lagunya tadi minta lagu apa?
2: Lupia, dari Lupia Kelopaking, Buang Prasangka.
0: Oke, Yuli coba cari. Kalau tadi... Ya. Buang Prasangka, oke, baik. Itu aja.
2: Iya Kak,
0: oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.

23 lebih 37 menit. Selamat malam musik kepraduan yang mau beristirahat ya, buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang ada di seputaran kota Tanah Merah, selamat malam.

saudara pendengar ya, agar kita bisa bangun pagi di hari esok ya, untuk Anda yang masih begadang ataupun masih dengan aktivitasnya di malam hari ini ya, agar bisa bangun pagi di esok hari, apalagi besok punya ada kegiatan yang harus diikuti pagi ya. Bangun pagi dengan tubuh yang segar dan pikiran yang tenang. Malam ini mari berikan waktu tubuh untuk beristirahat ya. Kurangi bermain handphone, siapkan keperluan untuk besok, dan juga jangan lupa berdoa sebelum tidur ya pendengaran. Semoga malam ini saudara pendengar bisa tidur dengan nyenyak ya, bangun lebih awal dengan penuh semangat dan siap menjalani aktivitas besok esok hari. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua dan selamat malam, selamat tidur di malam hari ini.

Dengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan selamat malam juga untuk yang lagi pada mau beres-beres ya di tempat usaha, mungkin sudah mau pulang, atau yang saat ini masih melayani para pelanggannya. Selamat malam saja buat yang ada di warung-warung ya, selamat beraktivitas. Di 0811 4954 333, buat yang mau bergabung. Dan satu lagu terakhir Yuli akan hadirkan untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Terima kasih, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan di malam hari ini. Saya penyiaran Yuli sudah menemani dari pukul 19 tadi hingga saat ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak. Kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan. Itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak. Aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pendengar, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 dan 97,5 MHz. Bersama Anda pendengar, kami tim siaran pagi ini edisi siar hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Kembali lagi bersama Anda, saya Lisa dan Bung Tony, bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita sepanjang lintas pagi Bovendigo. Pendengar, lagu-lagu rohani Hindu ya kami hadirkan menemani Anda di mana suasana ya kebersamaan kita di pagi ini hingga nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Semoga memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Hindu dan masyarakat Kabupaten Bovendigo di pagi ini. Saat Anda sudah bangun dan sudah menyambut ya hari baru, di mana kebersamaan kita pendengar kami informasikan waktu jam 5.23 menit waktu Indonesia Timur.
1: Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia Bovendigo.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: Inspirasi Indonesia. Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
2: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
3: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
4: Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.
5: Asik, menang lagi.
6: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
5: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
6: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosef. Kau bisa dengar kah tidak?
5: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
4: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Kabupaten Bovendigul mengajak
1: pihak petugas pemadam kebakaran TNI Polri terus berupaya melakukan pemadaman.
2: Rencana pembangunan sekolah luar biasa SLB di Kabupaten Bovendigul merupakan bagian dari upaya pemerintah.
3: Dalam momentum peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menggelar
2: kabut rapat asap yang melanda Bovendigul dalam beberapa waktu terakhir tidak hanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
1: Situasi terkini di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, perbatasan darat RI PNG, kini tengah diselimuti kabut asap tebal akibat kebakaran.
4: Informasi ini kami hadirkan setiap harinya untuk Anda dalam penyampaian warta berita daerah. Pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur dan pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan ragam informasi aktual dan juga faktual bersama tim reporter kami. Selalu menghadirkan untuk Anda berita terupdate seputaran Kota Tanah Merah sepanjang hari dan setiap harinya. Hanya di Pro Satria Ribo Vendikul, kanal informasi dan inspirasi.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kau menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Egar, pukul 6.21 menit. Ya, pukul 6.22 menit ya waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, ya, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bukendigo di pancar luas kan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3 ya dan 97.5 MHz. Masih bersama Anda ya, saya Lisa dan juga ada Bung Tony ya, kami yang bertugas tim siaran pagi ini. Di mana kebersamaan kita nantinya pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kami bersama Anda dalam penyampaian warta berita daerah. Selamat pagi, selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda, terutama masyarakat Kabupaten Bukendigul ya, dan Ambeni Canomba, Weninabu, Kumbit Lanukatu Konsol.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Dengar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan penyampaian warta berita daerah.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Radio Republik Indonesia Pokudigo dengan Warta Berita. Topik utama berita pagi ini, sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau. Mereka hadir membantu rakyat menyediakan air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga perbatasan. Itulah topik berita pagi ini dan dibacakan oleh Elizabeth Francisca. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026.

0: Dengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau. Mereka hadir membantu rakyat menyediakan air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga perbatasan. Selengkapnya dilaporkan Yohanes de Godin.
1: Ini diturunkan upaya penanganan kekeringan di Kabupaten Boventigul dari ancaman kekurangan akan air bersih langsung disigapi TNI Polri. Kedua institusi ini hadir bersinergi bahu-membahu membantu warga yang sangat membutuhkan akan kehadiran pemerintah. Melihat kondisi yang sedang mereka alami saat ini, di tengah musim kemarau, pihak TNI Polri di tengah situasi kemarau yang panjang, mereka tetap berpedoman dan berpegang teguh bahwa TNI Polri hadir dari rahim rakyat. Mereka pun kembali ke rakyat untuk melayani dengan tulus tanpa melihat keterbatasan yang saat ini tengah dihadapi di tengah efisiensi anggaran. Bagi TNI Polri, alasan efisiensi bukan menjadi kendala bagi mereka untuk tetap memberikan perhatian bagi rakyat dan rasa kemanusiaan di tengah kesusahan yang sedang melanda masyarakat. Dandim 1711 Boventigul Letkol Infantri Andri Christian didampingi Kapolres Boventigul Kompol Dian Novita Peters SIK turun langsung menyuplai air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Pada kesempatan itu Dandim Boventigul menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga yang diterima TNI Polri terkait dengan situasi saat ini mengalami kekeringan akan air bersih. Dengan fasilitas dan sarana yang mereka miliki, mereka berupaya maksimal agar masyarakat tidak mengalami kesusahan di tengah musim kemarau.
2: Inilah salah satu sinergitas kita, baik TNI dan Polri, dari Kodim 1711 Boventigul dan Polres Boventigul khususnya, kita berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya di tengah musim kekeringan yang kita rasa cukup berkepanjangan, di mana kita melihat warga sendiri membutuhkan air bersih, ya, dan kita ada rasa simpatik untuk membantu mereka. Nah, dengan musim kekeringan ini juga tentunya menimbulkan beberapa dampak seperti asap dan penyakit yang timbul di tengah-tengah warga. Selain air bersih juga kita distribusi, juga kita dari Kodim dan Polres membagikan masker serta juga pengobatan gratis untuk warga yang membutuhkan.
1: Di saat yang sama, Kapolres Boventigul menyampaikan sebagai wujud sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau dan ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, TNI Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.
3: Karena kita percaya ketika masyarakat kita sehat, ya, itu akan berdampak kepada keamanan kita, ya, kalau kayak sekarang mungkin masyarakat sakit, terus kesulitan air, maka berdampak pada Kamtikmas. Kamtikmas akan melonjak ataupun akan berpengaruh. Oleh karenanya kita berusaha untuk mencegah meminimalisir gangguan Kamtikmas.
1: Sementara itu, masyarakat Kampung Sokanggo melalui RT 7 menyampaikan terima kasih mereka kepada TNI Polri yang sudah turun langsung ke tengah masyarakat. Bahkan mereka pun sangat merindukan pemerintah daerah juga harus hadir seperti yang dilakukan TNI Polri agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada.
4: Kami masyarakat sangat membutuhkan air bersih ini. Jadi coba bagaimana untuk pemerintah melihat hal ini. Pemerintah, saya tekankan bahwa pemerintah harus lihat hal ini. Ini saya rasa berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang sudah membantu kami masyarakat untuk datangkan air bersih. Jadi coba saya tekankan kepada pemerintah juga melihat.
1: Masyarakat minta upaya pelayanan akan air bersih dan kesehatan gratis terus dilakukan TNI Polri sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan dan sakit di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap. Yohanes de Godin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Boventigul pastikan program sekolah rakyat gratis bagi anak Papua. Laporan Thomas Yamlean.
5: Dinas Sosial Kabupaten Boventigul memastikan apabila program sekolah rakyat resmi hadir dan beroperasi di wilayah Boventigul, maka pendidikan yang diberikan akan gratis dan diperuntukkan secara khusus bagi anak-anak orang asli Papua. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Magdalena Nekatmo mengatakan, program Sekolah Rakyat diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Papua, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Maria menjelaskan sistem pembelajaran Sekolah Rakyat nantinya dirancang dengan pola asrama. Dengan sistem tersebut, peserta didik tidak hanya mengikuti kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga mendapat pembinaan dan pendampingan selama berada di lingkungan sekolah.
6: Di situ kan rencana untuk bangunan sekolahnya itu satu gedung sekolah SD, satu gedung sekolah SMP, satu gedung sekolah SMA. Jadi di dalam satu lokasi itu ada tiga sekolah di dalam, SD, SMP, SMA. Jadi itu nanti kita akan rekrut yang untuk SD, siswanya tergantung dengan kebutuhan yang ada. Begitu. Berapa kelas? Dan itu pun yang benar-benar anak dari keluarga yang tidak mampu. Dan khusus OAP. Seperti itu yang membantu. Apalagi ini kami waktu saat rapat di ruangan Pak Bupati, menurut penjelasan dari Dinas Pendidikan itu, ada sekitar 4.000 anak yang putus sekolah. Yang tidak sekolah sekarang, yang ada tinggalan. Begitu. Itu ya, nanti kami tahun depan itu mendata semua. Baik yang putus sekolah, yang umur masih untuk sekolah SD, umur untuk SMP, SMA, itu kami rekrut semua untuk tampung. Supaya yang tadinya ada tinggal-tinggal, mungkin karena kemampuan orang tua yang terbatas, orang tua yang tidak kurang perhatian terhadap anak, masalah sekolah anaknya, itu nanti kami, semua kami siapkan baru.
5: Menurutnya penerapan pola asrama diharapkan dapat mendukung proses pendidikan sekaligus membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik. Program Sekolah Rakyat direncanakan dapat menampung calon peserta didik mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Namun pelaksanaannya tetap menunggu kesiapan dan kepastian resmi terkait penyelenggaraan program tersebut di Kabupaten Bovendigul. Pemerintah daerah berharap kehadiran sekolah rakyat nantinya dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak Papua Bovendigul untuk memperoleh pendidikan yang layak. Thomas Yemlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke gelar pelatihan teknologi informasi bagi guru dan kepala sekolah sekabupaten Bovendigul. Reporter Agustina Yuniarsi melaporkan.
7: Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa, mencakup materi kecerdasan buatan AI dan pemrograman dasar atau coding. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah dan guru-guru dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA yang berada di lingkungan Kabupaten Bovendigul Senin 12 Oktober 2026 yang berlangsung di SMP 1 Atap Tanah Merah. Secara resmi, kegiatan pelatihan ini dibuka oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah atau PLS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul, Francisca Maluop. Kesempatan tersebut, Kepala Bidang PLS Francisca menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat strategis dan bermanfaat tersebut. Pasalnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi merupakan kebutuhan yang mendesak terutama bagi pendidik. Guru dan kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini. Pada intinya, jangan sampai tertinggal oleh peserta didik sendiri. Melalui pelatihan AI dan coding ini, diharapkan para guru dapat membekali diri dengan keterampilan baru yang selanjutnya dapat diterapkan langsung di dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing.
8: Guru tidak hanya mengajar, tetapi harus

0: mengikuti perkembangan yang sedang terjadi, apalagi kita sebagai guru. Jangan sampai anak-anak ini kita lebih pandai atau lebih menguasai, sehingga kita memang perlu membenahi, mengasah pengetahuan kita untuk lebih paham akan teknologi yang saat ini sedang terjadi, terutama di lingkungan sekolah dan dalam penerapan pembelajaran di dalam kelas. Bapak Ibu,
1: pelatihan ini diselenggarakan dengan 3 tujuan utama, yakni pertama, meningkatkan literasi digital di kalangan pendidik wilayah Kabupaten Bovendigul. Yang kedua, membekali para guru dengan keterampilan praktis, kecerdasan buatan dan pemrograman dasar agar dapat diajarkan kepada siswa. Serta yang ketiga, mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan serta tuntunan masa depan yang semakin berbasis teknologi. Agustina Yuniarsi terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar dan pemirsa, Agustina Yuniarsi kembali melaporkan pelatihan teknologi informasi bagi guru dan kepala sekolah sekabupaten Bovendigul tidak berhenti pada pelatihan, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang kelas.
1: Perwakilan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke, RD Aloysius Kelbulan, menyampaikan harapannya agar kegiatan pelatihan teknologi informasi yang sangat istimewa mencakup materi kecerdasan buatan AI dan pemrograman dasar atau coding ini tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi menjadi awal perubahan nyata di ruang-ruang kelas. Karena teknologi adalah alat bantu yang sangat kuat. Jika kita kuasai dengan baik, tentu dapat membuka wawasan anak-anak Bovendigul sejauh mata memandang, melampaui batas-batas wilayah.
3: Pesan bahwa setelah mereka mendapat materi-materi yang baik ini, mereka dapat mempergunakan dalam proses pembelajaran untuk diri mereka, mengembangkan inovasi pembelajaran dengan baik, menggunakan media digital itu dengan maksimal untuk perkembangan-perkembangan pendidikan begitu. Lalu kemudian kita juga harapkan supaya media-media platform pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dan dipraktekan dalam unit-unit sekolah oleh guru dan kepala sekolah setelah mereka mendapat pembelajaran-pembelajaran demikian.
1: Tentu pelatihan tersebut tampak antusias diikuti guru dan kepala sekolah dengan semangat. Pasalnya mereka menyadari bahwa penguasaan teknologi saat ini bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul terus meningkat sejalan dengan visi pembangunan daerah yang maju, cerdas dan berdaya saing di tengah arus transformasi digital. Dengan harapan dapat menghasilkan pendidik-pendidik yang semakin melek teknologi, inovatif dan siap membimbing generasi penerus di Bovendigul menuju masa depan yang lebih cerah. Agustina Yuniarsi terus mengudara untuk Indonesia.
2: ...13 masyarakat hukum adat Bovendigul targetkan penyerahan SK akhir Oktober 2026. Laporan Thomas Yamlean.
4: Sekretaris Umum 13 Masyarakat Hukum Adat Suku Wambon Manubo Kenemopte dan Agayob Batchestesia menargetkan penyerahan surat keputusan SK pengakuan oleh Bupati Bovendigul Roni Omba dapat dilaksanakan pada pekan terakhir Oktober 2026. Penyerahan SK tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan 13 masyarakat hukum adat di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Pengakuan ini tidak hanya berkaitan dengan identitas masyarakat adat, tetapi juga menyangkut keberadaan kelembagaan adat, nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta hak-hak adat yang diwariskan secara turun-temurun. Barcistesia berharap melalui penyerahan SK tersebut, keberadaan masyarakat hukum adat mendapatkan kepastian pengakuan dari pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat adat memiliki landasan yang lebih kuat dalam mempertahankan identitas, menjalankan kehidupan adat, serta menjaga warisan leluhur yang menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat.
5: Dan harapan kami panitia memang kami targetkan 13 marga dari suku Wambon, Mandopo ini dari dua suku yang berasal dari tiga distrik ini, bulan Oktober ini, harapan kami sesuai dengan penyampaian Pak Kabak di minggu terakhir, jika semua tahapan sudah selesai, Pak Bupati dan juga unsur pemerintah daerah lainnya akan menyerahkan secara resmi kepada masyarakat sebagai bentuk pengakuan negara melalui pemerintah daerah kepada masyarakat hukum adat.
4: Menurutnya, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat merupakan langkah penting guna memastikan bahwa keberadaan masyarakat adat beserta nilai-nilai yang dianut tetap dihormati di tengah pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat peran lembaga adat dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat serta menyelesaikan persoalan adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyerahan SK ditargetkan berlangsung pada akhir Oktober 2026 ini menjadi harapan bagi 13 masyarakat hukum adat Wambon, Mendobo, Kenemopte, dan Agayop agar keberadaan mereka semakin mendapat kepastian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa, berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Saya Elizabeth Francisca dan operator teknik Antonius Kamboktem, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
3: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
3: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
3: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
3: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi, tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi

0: Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin
1: katanya rendah. Yang libur itu anak sekolah. Tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
2: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
1: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur gak sekeos biasanya, dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar." Terkadang bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

agar di Boven Deagle dari manapun Anda berada. Pukul 6.54 menit waktu Indonesia Timur, di ruang dengar Anda masih ya dengan informasi juga hiburan bersama kita ya, rangkaian-rangkaian acara yang tentunya masih akan terus kami persembahkan, kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi. Boven Deagle masih ya di edisi siar hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026. Kita jalan pukul 7 waktu.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah membahas tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat mengatakan, koordinasi terkait kemungkinan kerjasama tersebut masih berlangsung secara intensif. Pemanasnya situasi keamanan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, berimbas pada pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebanyak 401 jemaah umroh menjadi korban penerbangan lanjutan transit melalui Dubai menuju ke Tanah Suci. Dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak dan Rea Azahra Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di babak 256 besar. Pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia, Brit Porter dan Kaisa Lislev secara straight set. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers, di mana harmonisasi kedua regulasi penting agar tidak saling bertentangan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Revisi Undang-Undang atau RUU Penyiaran harus memperjelas batas kewenangan dengan Undang-Undang Pers. Tujuannya agar sengketa karya jurnalistik yang tayang di platform digital tetap diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Pengurus PWI Jawa Timur, Yuri Setiarso Hidayat, menilai harmonisasi kedua regulasi tersebut penting agar tidak saling bertentangan. Aturan baru harus menyesuaikan perkembangan media digital tanpa mengaburkan perlindungan terhadap karya jurnalistik.
2: Sikan dulu batasan dari Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers, relasi hubungannya. Apakah Undang-Undang Penyiaran ini berdiri sendiri di ranah hukum sendiri atau menjadi bagian dari Undang-Undang Pers? Karena bagaimanapun, gitu kan, kalau ini bersifat sengketa, maka berhubungan dengan kode etik, gitu kan, karya jurnalistik penyiaran, gitu loh. Dulu mungkin masih bersifat umum, termasuk pada konteks misalnya sertifikasinya, gitu kan.
1: Sementara itu, Ketua PWI Sidoarjo Musta'in menegaskan penyelesaian sengketa konten jurnalistik harus tetap mengacu pada mekanisme pers. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hukum dan independensi karya jurnalistik.
3: Jadi RUU penyiaran itu nantinya memang harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers. Konten jurnalistik termasuk yang disebarkan melalui platform digital harus tetap tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Selain itu, aturan harus menjamin independensi jurnalis, kemudian melindungi kebebasan berekspresi, serta mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama.
1: RUU Penyiaran juga diharapkan mencegah sanksi ganda atas karya jurnalistik yang sama serta menjaga kebebasan berekspresi di tengah perkembangan media digital. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur berharap lulusan pendidikan tinggi mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan bangsa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
4: Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono berharap ilmu yang diperoleh lulusan pendidikan tinggi dapat berdampak pada masyarakat. Hal ini disampaikan dalam sambutan mewakili Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam wisuda Universitas Terbuka UT Surabaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Timur Dr. Suhartono juga mengajak 2.300 lebih wisudawan wisudawati UT Surabaya untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara.
5: Di tahun 2045 nanti kita akan menuju generasi emas, maka Bapak Ibu semuanya wisudawan wisudawati yang hadir di sini adalah salah satu pelaku untuk mencetak generasi itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa wisuda bukan sebuah akhir dari pengabdian, tetapi wisuda ini adalah awal dari pengabdian kita. Maka dari itu, pengabdian yang harus kita lakukan

0: adalah melalui ilmu yang bermakna, adalah ilmu yang berdampak.
1: Sementara itu, Direktur UT Surabaya Profesor Suparti menilai pendidikan tinggi menghasilkan insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
2: Pendidikan tinggi tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, tetapi juga insan yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Universitas Terbuka berharap para lulusan tidak hanya hadir sebagai insan yang unggul dalam keilmuan dan kompetensi, tetapi juga sebagai pribadi yang mampu memberikan pemikiran, karya, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan peradaban.
1: Direktur UT Surabaya Profesor Suparti berharap lulusan kampus ini mampu membawa nama baik alma mater baik melalui karya, prestasi, profesionalisme maupun kontribusi di berbagai bidang. Farida Usnia melaporkan.
3: Anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mengusulkan kepada pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian besar anggaran program MBG untuk penanganan karhutla. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
4: Berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan? Dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan? Bagaimana pemerintah memikirkan ini?
5: Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan dana yang belum tersalurkan dalam program makan bergizi gratis untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurut Arif, dana yang masih tersedia di tingkat pusat dapat dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan penanganan karhutla di daerah seperti Kalimantan Tengah. Ia menilai langkah tersebut perlu dikaji agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap daripada anggaran terendap.
4: Kalau itu tidak dibayar, ada saving dana kan di sana kan, ya. Di pusat kan, turunkan untuk bantu karhutla. Misalkan nih daerah Kalimantan nih terdampak karhutla nih, berapa ribu yang disalurkan MBG melalui SPPG yang ada kan, dana itu taruh ke sini. Oh iya, daripada yang ngendap kan. Bagaimana pemerintah memikirkan itu?
5: Terkait keberlangsungan program MBG, salah satu pengelola SPPG Tirta Yoga Panuntun mengatakan, penghentian sementara aktivitas dapur saat masa pembelajaran jarak jauh akibat karhutla merupakan hal yang wajar. Namun ketika kegiatan belajar kembali normal, maka operasional SPPG atau dapur umum kembali dimulai. Tirta menjelaskan, sebagian pekerja SPPG sebelumnya telah memiliki usaha sendiri. Dengan adanya program MBG, mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan aktivitas ekonomi dan menjaga kestabilan pendapatan keluarga.
6: Yang bekerja itu mereka sebelumnya memiliki usaha, namun usahanya bangkrut. Kemudian dengan adanya MBG ini mereka bisa melanjutkan ekonomi mereka tetap stabil. Mereka cukup ya bahasanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya bersekolah. Kita ambil hitung-hitungan aja ya kasarnya. Anggap satu dapur itu ada 40 orang yang bekerja. Nah, itu dikalikan aja dengan dapur yang sudah ada, bahkan ratusan, bahkan bisa jadi ribuan itu yang menyerap manfaat. Kalau libur ya, ya kita mewajarkan lah. Kalau libur ya libur. Cuma kalau ketika nanti sudah aktif masa belajar, kemudian jalan dapur, yaitu normal seperti biasanya lah. Bahwa program ini harus tetap berlanjut.
5: Ia memperkirakan satu dapur SPPG dapat mempekerjakan sekitar 40 orang. Jika jumlah dapur yang beroperasi mencapai ratusan hingga ribuan unit, program tersebut dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
3: Tempat pembuangan sampah akhir atau TPA Batoromba, Kabupaten Maros rutin menata dengan menguruk sampah untuk mencegah kebakaran. Kristianto melaporkan selengkapnya.
7: Pengelola tempat pemprosesan akhir atau TPA Batoromba, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros rutin melakukan penataan dan pengurukan timbunan sampah untuk mengurangi bau menyengat serta mengantisipasi risiko kebakaran di tengah musim kemarau. Pengawas lapangan TPA Batoromba, Muhammad Ahmad Fudail mengatakan, penataan dilakukan setiap 7 hari menggunakan 2 unit alat berat jenis ekskavator PC195 dan PC135. Selain meratakan dan menutup timbunan sampah dengan tanah, pengelola juga memasang jaringan pipa untuk mengalirkan gas metan hasil pembusukan sampah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif.
8: Bisa dikategorikan dia kontrol landfill. Kontrol landfill itu fungsinya kalau pengerukan itu untuk pengurangan bau dan apa penyerapan untuk gas pembuangan. Ini pipa-pipa berfungsi penarikan gas metana dari sampah zona aktif yang kami tarik untuk pengeluaran gas. Insya Allah ke depannya ini kita bisa kembangkan lagi untuk dialirkan ke masyarakat.
7: Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Matmaros tidak lagi melakukan pendinginan timbunan sampah secara rutin setiap kan. Setelah kondisi TPA dalam sebulan terakhir dinilai lebih relatif aman. Kasih Sarana Prasarana dan Informasi Damkar Matmaros M. Ilham Alimsa mengatakan pihaknya tetap siap melakukan pendinginan berdasarkan permintaan pengelola TPA, terutama jika ditemukan titik api atau kondisi yang berpotensi membahayakan.
9: Sebulan terakhir ini kami melihat kondisinya sudah aman, sehingga kita tidak lagi melakukan sekali seminggu, tapi berdasarkan permintaan.
7: Muhammad Ahmad Fudail berharap adanya penambahan alat berat atau penataan sampah lebih optimal seiring volume sampah yang terus masuk setiap hari. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang galian C yang diduga merusak lingkungan dan infrastruktur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
10: Ribuan warga di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri menuntut penghentian operasional perusahaan tambang galian C, PT EPAS. Hal disebabkan karena operasional perusahaan tambang tersebut memberikan dampak luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Di antaranya kerusakan jalan dan krisis air bersih bagi masyarakat. Hal dibenarkan oleh koordinator aksi warga Punju bernama Suwito saat menggelar orasinya di hadapan ribuan massa yang mendatangi kantor Kecamatan Punju Kabupaten Kediri.
11: Dari masyarakat Punju sama masyarakat Sata, Asmoro Bangun, sama Lestari, itu semua.
12: Dampaknya selain jalan tadi juga air.
11: Itu pasar air, ya monggo jenengan lihat yang di atas seperti apa kerusakan saat ini dengan adanya tambang. Itu tidak ada manfaatnya sekali, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Itu operasi selama lebih kurang 6 tahun.
10: Sementara itu, setelah 15 menit menyuarakan aspirasinya, perwakilan massa ditemui oleh Camat Puncu, Firman Tapa, dan segenap aparat keamanan untuk melakukan mediasi. Di lokasi ini, Firman menyatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait di tengah Provinsi Jawa Timur dan mendorong untuk secepatnya digelar audiensi lanjutan.
13: Kita menerima warga masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Puncu, terutama yang di lokasi perkembangan. Kita sudah menerima, sudah mendengarkan keluh kesah aspirasi apa yang mereka keluhkan selama ini, ternyata terkait dengan lingkungan, jalan, air, dan lain sebagainya. Itu sudah kami tampung, sudah kami terima. Tapi yang perlu dicatat bahwa kami, camat, dan teman-teman yang Satgas Pertambangan Kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait dengan proses perizinan.
10: Lebih lanjut dari hasil mediasi ini yang mengeluarkan keputusan penghentian sementara aktivitas penambangan di Kecamatan Puncu itu, maka akhirnya disambut baik oleh perwakilan masyarakat. Padahal aksi ini tuntutan utama mereka yakni menutup secara permanen tambang galian C dan itu pun belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Ayu Citra melaporkan.
3: Warga 9 desa di Kabupaten Sragen akan menikmati sambungan air bersih gratis yang disuplai air baku dari Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Mulato melaporkan selengkapnya.
14: Menggunakan dana APBN, kontrak kami itu 18 Juni 2026 sampai dengan 9 Desember 2027, Pak. Cukup panjang, Pak. 18 bulan waktu pelaksanaan.
15: Pemerintah pusat mengucurkan anggaran APBN senilai 90 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur air bersih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Proyek yang berlangsung sepanjang 2026 hingga 2027 itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di 9 desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Pembangunan instalasi perpipaan dan instalasi pengolahan air IPA tersebut dikerjakan oleh penyedia jasa kontraktor PT Galakarya Gresik. Proyek itu tersambung langsung dengan layanan perusahaan daerah air minum PDAM Sragen dengan memanfaatkan air baku dari Waduk Gondang Kabupaten Karanganyar. Project Manager PT Galakarya Gresik RB Suryo Atmojo menjelaskan bahwa pekerjaan itu merupakan bagian dari program nasional pemanfaatan sumber air Waduk Gondang, sekaligus lanjutan dari proyek infrastruktur sebelumnya yang menghubungkan Waduk Gondang ke Reservoir di Mojokerto, Kedawung. Masa kontrak pekerjaan itu dihitung mulai 18 Juni 2026 hingga 9 Desember 2027. Suryat Mojo menambahkan jalur instalasi air baku sebelumnya telah dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS melewati dua bak penampungan. Langkah pengalian ke air permukaan itu dinilai krusial untuk pengembangan PDAM karena pasokan air dari sumur dalam kian menyusut.
14: Pipa jaringan air baku itu sudah dibangun oleh BBWS, Pak. Jadi bukan CK. Kalau ini kan dari CK, Pak, air bersihnya. Air bakunya dari SDA, Pak. Dalam hal ini adalah BBWS Bengawan Solo. Diambil dari aduk gundang melalui dua BPT, Pak. Karena beda tingginya 300 meter, maka ada bak pelepas tekan dua.
15: Sedangkan Kasubag Marketing PDAM Sragen Sigit Pramono menyampaikan bahwa sistem distribusi air bersih dalam proyek ini memadukan dua metode, yakni gravitasi dan pompanisasi menyesuaikan kontur wilayah layanan. Metode gravitasi diterapkan untuk wilayah yang posisinya lebih rendah dari IPA, meliputi Desa Gurejo, Jurang Ciru, dan Saradan di Kecamatan Karangmalang, serta bagian wilayah Kelurahan Sine di Kecamatan Sragen Kota. Serta metode pompanisasi yang digunakan untuk memasok wilayah dataran lebih tinggi seperti Desa Kedawung, Karangpelem, dan Celep di Kecamatan Kedawung, serta Desa Jirapan dan Krebet di Kecamatan Masaran. Sigit menegaskan bahwa data calon pelanggan secara by name by address telah disiapkan oleh PDAM Sragen dan pengerjaan pipa sambungan hingga ke rumah-rumah warga tidak dipungut biaya alias gratis.
16: Tetapi target dengan 100 LPS tadi kan harusnya 8.000. Nah, 8.000 ini menjadi target kami sampai tahun 2031. Nah, tahun 2027 ini yang 964 ini di-cover oleh APBN sehingga biaya pemasangannya itu gratis 964.
15: Untuk penggunaan IPA sendiri menggunakan struktur beton kualitas tinggi dengan sistem operasional otomatis. Mekanisme otomatis ini dirancang agar efisien dalam menekan biaya produksi sekaligus menghasilkan kualitas air minum yang lebih higienis. Pada tahap awal 2027 proyek ini ditargetkan menyasar 964 sambungan rumah. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Industri di Batang mengeluhkan terbentur masalah kuota untuk beralih ke energi bersih pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
17: Kami terbesar-besar kuota, jadi investor yang di Batang ini kan sangat banyak dan luar biasa ya.
18: Pendengar, sejumlah industri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus menunggu alokasi kuota untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap. Keterbatasan kuota hingga kini masih menjadi tantangan bagi industri yang ingin mempercepat transisi penggunaan energi terbarukan dalam kegiatan produksinya. External Relation Manager PT Nestle Indonesia Bandaraya Factory, Arimba Eri Wibowo mengatakan, perusahaannya saat ini masih mengurus izin pemasangan PLTS sejak tahun 2021. Rencana pemasangan tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas sekitar 2 MW. Potensi itu disesuaikan dengan luas lahan perusahaan sekitar 2,8 hektar serta tetap memperhatikan kebutuhan ruang hijau dan pengembangan fasilitas produksi. Menurut Arimba, keterbatasan kuota tidak hanya menjadi persoalan bagi satu perusahaan, mengingat tingginya industri di kawasan Batang untuk beralih ke PLTS. Oleh karena itu, pelaku industri berharap pemerintah dan PLN dapat menambah alokasi kuota agar pemasangan PLTS bisa lebih cepat dilakukan.
17: Kami dari Asosiasi Pengusaha Indonesia memberi data informasi yang saya dapat dari beberapa teman-teman itu satu tahun hanya sekitar 2 MW. Seperti itu sih. Jadi harapan kami semoga nilai kuotanya ditambah, harapannya Indonesia tadi yang 10 bisa jadi 5 gitu.
18: Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Suryono mengatakan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong tambahan alokasi kuota PLTS. Langkah ini diperlukan agar peluang industri memanfaatkan energi surya dapat semakin terbuka dan mendukung percepatan transisi energi di Jawa Tengah.
19: Aman dalam jaringan sistem kelistrikan yang ada di PLN. Ya memang tentu tidak bisa, belum bisa nih memang melayani semuanya. Memang kalau yang belum dapat jatah kuota di bulan Januari, dia akan menjadi waiting list di bulan berikutnya atau di fase kedua di bulan Juni. Kami juga sudah berkoordinasi dengan PLN, mohon juga untuk apa namanya, bahasa kalau kami ya bisa supaya bisa untuk men-supporting transisi energi juga bisa, Jawa Tengah bisa diberikan alokasi yang lebih gitu ya dari yang lainnya.
18: Dwi menjelaskan pemasangan PLTS atap saat ini harus mengikuti mekanisme kuota sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 2 tahun 2024. Dalam aturan tersebut, pengajuan kuota dibuka dua kali dalam setahun, yakni pada Januari dan bulan Juli. Adapun pemohon yang belum memperoleh alokasi pada satu periode akan masuk daftar tunggu untuk mendapatkan kuota pada periode berikutnya. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran Festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
20: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemuda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
21: P yang sering diadakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
20: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
22: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
23: Ini jualannya apa sih, Mbak?
22: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
24: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
20: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 19.

0: trackingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga?
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.

Mementingkan daripada Bunda berada pukul 7.43 menit ya, pukul 7.43 menit waktu Indonesia Timur. Pada selamat pagi dan selamat berjalan segala aktivitas pagi Anda ya, lintas pagi Bu Mendi, saya Lisa juga bersama Bung Tony ya, kami masih bersama Anda menemani kami tim siaran pagi ini pendengar, senantiasa dengan informasi juga hiburan yang tentunya sudah kami hadirkan rangkaian-rangkaian acara. Kalau tadi sudah kita dengarkan penyampaian warta berita sentral ya, kembali bersama kami dengan informasi dan juga hiburan pendengar. Nantinya kami hadirkan sesaat lagi ada informasi perakiraan cuaca ya. Informasi perakiraan cuaca yang nanti akan diinformasikan, disampaikan oleh perakirawan. Kemudian pendengar, warta berita sentral ya pukul 9 nantinya akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Dan itulah rangkaian acara yang selanjutnya akan kami persembahkan, kami hadirkan di lintas pagi Bovendigo tentunya. Pendengar, selamat menjalani aktivitas ya, selamat beraktivitas untuk Anda dengan berbagai kesibukan dan aktivitas yang akan dijalani ya hari ini. Semoga pagi ini membawa semangat baru, harapan baru, tentunya kesehatan ya serta kelancaran ya dalam setiap langkah ya aktivitas, apapun aktivitas yang saudara dorang lakukan. Dengan Beni Janom bawa Ninabo Konggit Lanuk ataupun saudara dorang lakukan, baik yang sedang bersiap ya menuju ke tempat kerja, mengurus rumah tangga, maupun yang sedang menjalankan usaha ya, semoga semuanya berjalan dengan baik. Tentunya itu menjadi harapan ya setiap kita masing-masing. Tetap semangat ya, dan juga jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur ya atas kesempatan yang Tuhan berikan ya tentu kepada kita untuk kembali menjalani aktivitas di hari baru ini. Di frekuensi 90,3 pemancar relay Maroko 97,5 MHz ya, bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
0: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: mendengar di Boven Digul dari manapun Anda berada di frekuensi 90,3 97,5 MHz melalui aplikasi radio digital. Anda yang tentunya monitor ya, terus bersama kami, kami pun bersama Anda ya, selalu bersama menemani segala aktivitas di lintas pagi Boven Digul. Berikutnya bagi Anda yang mulai ya, beraktivitas di pagi hari ya, perlu tetap waspada karena tentunya pergari ya. Kabut asap ya tentunya masih menyelimuti sejumlah wilayah ataupun juga ya kabut asap masih menyelimuti, dan tentunya dengan adanya kabut asap ini mencemari udara ya yang kita hirup, udara yang kita hirup tentunya. Ya, mendengar beberapa informasi ya, informasi-informasi dikabarkan tentu oleh BMKG, laman resmi rri.go.id, portal resmi ya rri.go.id dikabarkan ya tentu oleh BMKG juga melaporkan pendengar adanya peningkatan titik panas ya dalam sepekan terakhir. Karena itu tetap jaga kesehatan, gunakan masker saat beraktivitas ya di luar ruangan, dan hindari aktivitas yang tentu dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Merauke mencatat sebanyak 6.703 titik panas terdeteksi di Provinsi Papua Selatan pada Minggu 11 Oktober 2026. Jumlah tersebut tersebar di 4 kabupaten yakni Merauke, Boven Digul, Mapi dan Asmat. Perakirawan cuaca BMKG Merauke, Yunita, menyebut Kabupaten Merauke yang menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak. Kemudian mendengar ya, ya tentu dikabarkan ya, yakni 4.910 titik yang tersebar di 22 distrik. Distrik Jagebob mencatat jumlah tertinggi ya, disusul Ulilin dan Muting. Selain Merauke, pendengar, Kabupaten Boven Digul mencatat 1.132 titik panas dengan jumlah terbanyak berada di distrik Subur sebanyak 511 titik. Sementara itu Kabupaten Mapi mencatat 658 titik panas ya, dan Kabupaten Asmat 3 titik panas yang terdeteksi ya di distrik Pantai Kasuari dan Soator. Di mana pendengar, Yunita yang menjelaskan dari total titik panas di Kabupaten Merauke ini memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang mengindikasikan potensi kebakaran hutan ya dan lahan. Di Kabupaten Boven Digul terdapat ya 65 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, sedangkan di Kabupaten Mapi sebanyak 47 titik. Menurut Yunita, tren jumlah titik panas ya dalam sepekan terakhir menunjukkan peningkatan meskipun jumlahnya dapat dipengaruhi ya faktor meteorologis maupun aktivitas manusia, sehingga perlu diwaspadai bersama. Selain itu, mendengar peningkatan titik panas ya, kondisi cuaca panas juga perlu menjadi perhatian masyarakat. BMKG mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Merauke yang mencapai 34 derajat Celcius, sementara di kabupaten lain di Papua Selatan berkisar hingga 37 derajat Celcius. Yunita mengimbau pendengar masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker guna mengurangi paparan asap yang dapat berdampak terhadap kesehatan seperti memicu infeksi saluran pernapasan akut dan iritasi mata ya. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah meningkatnya jumlah titik panas. Ya, berdengar di manapun ya saat ini Anda berada ya, adalah salah satu informasi yang tentu dikabarkan ya, informasikan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Merauke, di mana informasikan ya adanya ya BMKG catat ya 6.703 titik panas di Papua Selatan. Informasinya pendengar ya pada portal resmi ya rri.go.id. Bagi Anda yang mau menyimak informasinya, membacanya ya, silakan ada pada portal resmi rri.go.id. Informasi BMKG ya catat titik-titik panas di Papua Selatan. Dan nantinya pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan juga informasi perakiran cuaca ya. Ya, nantinya akan disampaikan ya oleh perakirawan di pagi ini ya, untuk kebersamaan kita lintas pagi Bovan Dikol. Kita dengarkan dulu pendengar beberapa pesan-pesan berikut. Membuatku
1: waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil

0: semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kami hadirkan ya. Ya, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Dan kini pendengar, kita akan mendengarkan ya, kita mendengarkan kembali informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini, hari Selasa ya, tanggal 13 Oktober 2026. Di ruang dengar Anda nantinya akan disampaikan oleh perakirawan Eka.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Baik, silakan rekan Eka untuk informasi perakhiran cuaca. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang.
0: Silakan.
1: Oke, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, perakhiran cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Selasa 13 Oktober 2020. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga dini hari nanti. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 25 km per jam. Dihimbau untuk masyarakat di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan karena di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya masih dalam keadaan tidak baik. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
0: Oke, pendengar di Bovendigul ya, dan dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya juga untuk perakirawan Eka ya, yang sudah menyampaikan informasi perakirawan cuaca tentu berlaku untuk hari ini ya. Semoga memberikan informasi baik untuk Bapak Mama Dorang, Saudara Dorang, Inangan Beni, Canomba Dorang ya, yang akan beraktivitas di hari ini ya. Tentunya diingatkan, kita diingatkan ya pendengar, masih pada cuaca ataupun juga ya udara yang masih ya, udara masih kurang baik ya, tentu udaranya masih kurang baik, jadi kurangi aktivitas di luar ruangan. Tentunya udara yang kita hirup masih kurang baik. Tentu untuk informasi perakiran cuaca untuk kebersamaan kita edisi hari ini.
2: Anda mendengarkan info BMKG.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

0: story.
1: Asik, menang lagi.
0: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada aku pegang HP terus, lebih baik coba aku baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar atau tidak?
1: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

3 menit ya, waktu Indonesia Timur, beberapa tembang-tembang Indonesia terus mempersembahkan yang menemani segala aktivitas pagi Anda di Lintas Pagi ya. Kita masih ya di Lintas Pagi Boven Digul pendengar hingga pukul 9 ya, waktu Indonesia Timur, dengan harapan selalu bersama Anda yang menemani segala aktivitas pagi Anda. Ya pendengar, kami ada beberapa informasi yang kami lansir ya dari portal resmi rri.co.id. Ya, dikabarkan ya pendengar, tentunya ya pendengar, perkembangan zaman tentu ini menuntut dunia pendidikan ya, dunia pendidikan untuk terus beradaptasi. Terutama guru ya, guru tidak hanya dituntut menguasai ilmu pedagogis ya, ataupun juga ilmu tentang cara mengajar saja, tetapi pendengar tentu juga perlu memiliki kemampuan digital agar proses pembelajaran semakin kreatif, kemudian efektif ya, dan menarik bagi peserta didik. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, ini oleh Yayasan Persekolahan Katolik ya, Keuskupan Agung Merauke ya, yang dilaksanakan ya, tentu diselenggarakan oleh Yayasan Persekolahan Katolik ya, YPPK Keuskupan Agung Merauke, bagi para kepala sekolah dan guru-guru ya, di bawah naungan Yayasan Kabupaten Boven Digul. Di mana pendengar ada beberapa perwakilan ya, yang mengikuti kegiatan tersebut, perwakilan YPPK Keuskupan Agung Merauke ya, RD Aloysius Kelbulan ya, mengatakan pelatihan ini memiliki 3 tujuan utama, yakni meningkatkan literasi digital ya, tenaga pendidik, membekali guru dengan keterampilan praktis dalam pemanfaatan AI ya, dan tentunya juga pendengar adalah dasar-dasar pemrograman ya, serta mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan kehidupan di tengah perkembangan teknologi tentunya. Beliau mengatakan pendengar, guru tidak lagi ya hanya dituntut ya menjalankan tugas untuk mengajar, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, dan tentunya memanfaatkan teknologi ya dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Di era sekarang ini, peran seorang guru ya tidak lagi hanya sekedar mengajar, tetapi harus melek teknologi. Kita dituntut untuk mengenal, memahami, dan terbiasa menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, laptop, maupun gawai pintar agar senantiasa selaras dengan perkembangan zaman ya. Tentu ini pendengar, disampaikan oleh RD Aloysius Kelbulan ya, di mana disampaikan pendengar ya dalam kegiatan yang diselenggarakan ya, kegiatan pelatihan pelatihan teknologi informasi ya, khususnya kecerdasan buatan ya, dan pemrograman dasar yang diselenggarakan Yayasan Persekolahan Katolik Keuskupan Agung Merauke. Ya, di mana pendengar ya, beliau juga menegaskan tenaga pendidik harus terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan agar tidak tertinggal ya, tentunya dalam penguasaan teknologi, terutama dalam penerapannya di lingkungan sekolah dan ruang kelas. Penguasaan ilmu pedagogis ya saja belum cukup untuk menjawab kebutuhan pendidikan saat ini, sehingga guru perlu mengembangkan kemampuan digital ya, kemampuan digitalnya sehingga dapat menciptakan metode pembelajaran yang lebih kreatif, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Di mana pendengar ya, dalam pelaksanaan pelatihan ya, melalui pelatihan tersebut seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti materi dengan sungguh-sungguh ya, berpartisipasi aktif, dan tidak ragu bertanya ya apabila menemukan hal yang belum dipahami. Dan pendengar, beliau juga menyoroti pentingnya penguasaan kecerdasan buatan ya, sebagai bagian tentunya dari pengembangan kompetensi digital
di lingkungan sekolah ya, karena menurutnya pendengar penguatan literasi digital perlu terus didorong agar satuan pendidikan mampu menyesuaikan diri dengan arah kebijakan pemerintah dan perkembangan teknologi. Ya, pendengar, adalah informasi ya seputar ya guru dituntut adaptif dan mampu integrasikan teknologi pembelajaran digital. Ya, di mana pendengar 38 sekolah ya di Bovendigo ya, yang tentunya pendengar kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ya, pada tanggal 12 dan tanggal 13 Oktober diikuti tadi pendengar tentu oleh perwakilan dari 38 sekolah ya di bawah naungan YPPK di Kabupaten Bovendigo. Pendengar, laman resmi rri.co.id ya, kebersamaan kita masih ya kembali dengan informasi-informasi. Bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik agama, budaya, maupun suku bangsa. Di tengah perbedaan itu, kita diajak untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan mengamalkan nilai-nilai moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Sikap ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam iman, namun terbuka dan menghargai keyakinan orang lain. Moderasi bukan berarti menyamakan semua agama, tetapi menyadari bahwa semua agama membawa nilai-nilai kebaikan. Berikut 5 cara untuk mengaplikasikan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain merupakan hal yang sangat penting dalam moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain, serta tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik. Kedua, meningkatkan pemahaman. Salah satu cara untuk meningkatkan toleransi dan menghindari kesalahpahaman adalah dengan meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca literatur agama, mengikuti dialog antar agama, dan menghadiri acara keagamaan orang lain. 4. Menciptakan dialog. Dialog antar agama merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan antar kelompok agama. Dalam dialog ini, setiap pihak diharapkan untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain, serta mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang 5, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dalam situasi yang mungkin menimbulkan konflik, sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi merupakan sikap yang sangat diperlukan dalam moderasi beragama. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya konflik dan menjaga hubungan yang harmonis.

0: kita main kah?
1: Ayo sudah, kayak tadi malam, seru sekali.
2: Hai, boleh kenalan tidak? Sab, nama Ade, beragama Hindu.
1: Boleh.
0: Is, jangan berteman sama dia. Kan dia beragama Hindu, toh.
1: Jangan, tidak boleh begitu. Kita harus berteman sama dia, walaupun berbeda agama.
0: Sudah.
1: Ayo, nama saya Ana. Saya beragama Kristen.
3: Halo, nama saya Ica, beragama Katolik.
4: Kita main yuk.
5: Berbeda agama bukan berarti berbeda dalam persahabatan. Mari saling menghormati, menerima perbedaan, dan hidup rukun bersama.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, pertama kali diterbitkan pada tahun 2002. Novel Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah eksplorasi tentang sejarah, cinta, kekerasan, dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, terutama pada masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Novel ini memadukan realisme magis dengan kritik sosial, mengisahkan perjalanan hidup Dewi Ayu, seorang pelacur yang melambangkan banyak isu penting di Indonesia, seperti kekerasan kolonial, ketidakadilan gender, dan dampak trauma sejarah. Pembaca diajak menyusuri sejarah panjang yang penuh kekerasan, ketidakadilan, dan trauma, baik secara pribadi maupun kolektif. Novel ini berhasil menyampaikan pesan bahwa keindahan fisik seringkali disertai penderitaan dan luka yang mendalam, baik pada individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Cantik Itu Luka bukan hanya cerita tentang kehidupan seorang perempuan, tetapi juga tentang luka-luka sejarah Indonesia yang mencakup kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang terus berlanjut dari masa ke masa.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma, adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma?
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, adek akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus. Ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di beberapa dengar kebersamaan kita ya dengan beberapa tembang-tembang pop Indonesia yang telah menemani Anda senantiasa ya, berikan hiburan, menemani segala aktivitas pagi Anda. Kebersamaan kita di lintas pagi Bob Indigo. Sesaat lagi ya, nantinya kita akan bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral. Ya, berikan selamat menjalani segala aktivitas Anda. Selamat pagi ya. Ya, semoga pagi ini ya membawa kesehatan dan tentu juga pendengar ketenangan ya, dan dalam menjalani segala berbagai aktivitas Anda. Saudara semuanya, baik Anda yang aktivitas ya di luar ya ataupun juga di dalam tempat Anda beraktivitas, ruangan ya, tentu jaga selalu kesehatan ya dimanapun saat ini Anda berada. Dan tentunya pendengar, masih ada ya salah satu informasi yang kami lansir ya dari portal resmi rri.co.id, di mana kebersamaan kita pendengar kami ya untuk informasi ya, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ya dan Perlindungan Anak pendengar. Ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi mendorong penanganan menyeluruh dugaan kasus kekerasan seksual ya tentu pendengar ini terhadap bayi 8 bulan ya di Sumatera Utara, di mana pendengar korban ya meninggal dunia 3 Oktober 2026. Sementara kepolisian ya masih menyelidiki dugaan tindak pidana tersebut. Pendengar, Arifa menegaskan proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ia memastikan pendengar keluarga korban memperoleh pendampingan selama proses hukum berlangsung, di mana beliau mengatakan pendengar, Arifa menjelaskan ya, dan meminta ya aparat penegak hukum mendalami seluruh informasi dan bukti ya tentu ini terkait dengan kasus tersebut pendengar secara cermat. Dan juga langkah ini diperlakukan untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi korban, di mana beliau menegaskan pendengar tindak pidana kekerasan seksual yang harus diproses yang melalui jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan beliau juga mengajak pendengar masyarakat untuk meningkatkan kepedulian ya terhadap keselamatan anak dan segera melaporkan dugaan kekerasan tentunya. Mengajak masyarakat peduli terhadap keselamatan anak ya, dan juga segera melaporkan dugaan kekerasan demi menjamin perlindungan anak, karena setiap anak yang berhak tumbuh aman dan tentunya juga terlindungi. Ya, benar adalah yang disampaikan ya tentu oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan ya dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi. Di mana menginformasikannya, di mana ya adalah mengatakan pendengar dorong penegakan hukum kasus kekerasan seksual by Informasi Nasional, portal resmi rri.co.id. Pendengar, untuk informasinya ya bersama kami di pagi ini lintas pagi Mbak Vendigo. Selanjutnya pendengar, kita akan menanti ya untuk hadir penyampaian warta berita sentral Pro 3 pada pukul 9 ya waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dalam suatu periode. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun, yang berarti uang yang Anda miliki tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Ini berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, bahan bakar, dan transportasi yang menjadi semakin mahal. Inflasi juga memengaruhi tabungan dan investasi. Uang yang disimpan di rekening tabungan dengan bunga yang rendah bisa kehilangan nilainya seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami inflasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Langkah pertama adalah memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian dari pendapatan Anda dalam aset yang dapat melindungi nilai uang, seperti emas atau properti. Perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan untuk menghadapi inflasi. Menyusun anggaran yang realistis dan konsisten, menabung bisa menjadi langkah awal yang baik. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan dampak terhadap kehidupan Anda. Pahami inflasi, rencanakan masa depan dengan bijak. Kenal informasi
4: dan inspirasi. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita bersama kembali menyimak informasi-informasi terangkum dalam penyampaian Warta Berita Sentral.
5: Dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka.